0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat kumpul.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Saya Mokhtar Ali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia menjadikan kami Radio Klasik sebagai peneman setia sepanjang masa. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi masih di sini menemani saudara Wirama Klasik sehingga 12 tengah hari nanti melepasi 9 pagi ini. Ayuh saudara, kongsikan tarikh yang cukup istimewa atau ada cerita kenangan manis pahit, duka, suka untuk hari ini 1 Jun 2026. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Saya akan kongsikan cerita dan komentar saudara di jam yang berikutnya. Baik, kita ada lagu nyanyian kembara Hati Emas juga Datuk Sri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan Datuk Syarifah ini bersama Kadir. Manis, manis.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Aku, dia dan lagu, Adila.
2: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur. Mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
3: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
4: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
1: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

9.41 minit pagi. Yang mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Pilihan yang tepat. Ha, terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami. Juga saudara antara 3 juta pendengar setia yang mendengarkan di pelbagai platform RTM Klik di frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di saluran 705 di Freeview. Baik, saya nak kongsikan informasi. Dalam sistem demokrasi parlimen dan raja berperlembagaan yang menjadi asas pemerintahan Malaysia yang di-Pertuan Agong, bukan sekadar simbol negara, sebaliknya baginda adalah institusi negara yang kedudukannya dimartabatkan perlembagaan persekutuan dan dihormati undang-undang. Sekaligus wajib dijunjung rakyat tanpa mengira kaum. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara bukan pilihan yang boleh diterima atau ditolak mengikut kecenderungan politik semasa atau selera peribadi. Sebaliknya, ia sebahagian daripada asas kenegaraan dipersetujui bersama. Justeru, titah yang di-Pertuan Agong berkaitan perpaduan, kestabilan politik, integriti, takbir urus dan kesejahteraan rakyat tidak seharusnya dilihat melalui lensa kepartian sempit. Apabila baginda menyeru memelihara perpaduan, bertitah mengenai adab berpolitik atau menekankan kepentingan kestabilan negara, seruan itu perlu dijunjung dengan penuh hormat, bukan dipilih-pilih mengikut selera sendiri. Perlu ditegaskan, ketaatan kepada raja tidak bermaksud menafikan prinsip demokrasi atau hak warga negara bersuara. Sebaliknya, ketaatan itu menuntut rasa hormat terhadap institusi menjadi sebahagian daripada struktur negara. Sebenarnya ulang tahun keputusan rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini, rakyat dan pemimpin politik wajar memperbaharui ikrar kesetiaan kepada raja dan negara. Raja berperlembagaan tidak wajar dipertikai sesuka hati, tidak boleh dihina dan tidak harus dikhianati. Selagi institusi itu dihormati, selagi itulah asas kestabilan dan perpaduan negara akan terus terpelihara. Dirgahayu Yang di-Pertuan Agong. Prihatin Radio Kasi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu. Radio Klasik di Georgetown 101.7.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gombeng. G-O-M-B-E-N-G. Gombeng. Gombeng adalah menjadikan sesuatu supaya renggang atau berlubang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih. Terus setia mendengarkan kami, saudara yang terbaik. Dan juga yang terus mendengarkan kami di mana saja berkongsi di seluruh negara, juga mungkin yang sedang memandu ketika ini. Pulang ke ibu kota dari kampung halaman, fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, kita dorongkan utuskan rindu dalam doamu. Hantarkan ucapan cinta, kerinduan buat insan yang tersayang ke WhatsApp kami 0135656128. Kaedah Talman dari Firdah Palung Timur, ucapan selamat menyambut ulang tahun buat semua pengantin baharu yang meraikan, juga diraikan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lalu. Telah diraikan bersama-sama malam tadi di dataran Kampung Kenangan Batu Anam, termasuklah anak sulung Muhammad Nur Hisham, Muhammad Jasri, juga pasangannya Farah Wahida Zamzuri. Didoakan semoga jodoh kalian kekal bahagia hingga ke jannah. Ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Zahari Sharif yang telah menaja majlis itu. Juga Menteri Besar Negeri Johor yang banyak berbakti untuk negeri kelahiran akak Johor Baru. Alhamdulillah, semoga Allah membalas semuanya. Haji Sariah Haji Kasid dari Pagoh, tahniah buat anak saudara Inur Sima binti Hasim, selamat bertunang dan berlangsung di Felda Pemanis Segama. Dan satu lagi kiriman daripada Encik Osman Dahan dari Ipoh, selamat raya adik raha buat anak Syarizan dan juga cucu Ku Hafal Hafsah Qatada dan Izzati, menantunya kini berada di Perth, Australia. Atuk dan nenek doakan kalian semoganya sihat semuanya. Nak balik Ipoh, pulang secepat dan segeranya. Atuk dan nenek sentiasa merindui. Ayo terus kekal mendengarkan kami walau di mana saja berada. Di ruangan Utuskan Rindu dalam

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kamu tahu nih apaan?
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melayani kasus membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Putri Sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis seadak.
8: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka, langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey, tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entahlah.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Waktu sekarang 10.45 minit pagi. Mungkin yang terus mendengarkan kami dengan menggunakan telefon pintas saudara RTM Klik. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi. Kerana muat turunnya adalah secara percuma. Tak kiralah saudara menggunakan iOS mahupun Android. Boleh terus mendengarkan kami 24 jam sepanjang waktu. Baik, yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi Wirama Klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Sabrina Kekasih Lama. Sabrina Arifin akan terus setia menemani saudara 12.30 hari sehingga 6 petang untuk ruangan dan juga segmen Wirama Klasik. Satukan hati kekal abadi, Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 15 Zulhijjah.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

sayang jangan bikin hatiku jadi bingung. Sungguh beratkah diri kamu menanggung, sayang jangan bikin hatiku jadi bingung.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gombeng. G-O-M-B-E-N-G. Gombeng. Gombeng adalah menjadikan sesuatu supaya renggang atau berlubang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan

Radio Klasik menggamit kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan dan selamat bercuti kepada semua pendengar ya. Dan hari ini Isnin ya, 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada rakan tugas Izzat Saufi yang telah menemani saudara dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari dalam Wirama Klasik. Dan kini ya, bertemankan saya Sabarina Arifin, Sabarina kekasih lama sehingga pukul 6 petang nanti sama juga dalam Wirama Klasik. Saya doakan yang baik-baik untuk saudara dan terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina ya, melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Kalau tadi kita dengar lagu daripada Iramli, Mengapa Hatiku Risau, berdebar-debar pula hari ini ya. Dan kita dengarkan seterusnya lagu daripada Sanisa Huri, Sampaikan Hati Ini Kepadanya.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Hamukta dan juga Datin Orchid Abdullah bertajuk Joget Secawan Kopi baru saja berlalu. Selamat bercuti kepada saudara yang sedang bercuti. Adik-adik kita pun bercuti kan 2 minggu. Alhamdulillah. Ibu-ibu kita yang sibuk masak tu masak apa tu? Semoga apa yang saudara masak tu mengembirakan ya hati keluarga saudara kan ya. Dan terima kasih juga pada orang Lembah Kelang mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 87.7 atau 98.3 dan mungkin berada di Johor Bahru 106.7 dan juga di Ipoh 88.3. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni ramai yang telah menyapa Sabrina. Kita ada Atiq Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson. Katanya selamat tengah hari. Semoga ceria selalu di samping menjalani tugas. Terima kasih ingatan Atiq Yaakob. Kita ada juga rakan kita ni Ahmad Jaiz. Nak minta lagu. Kalau sempat nanti saya siarkan ya. Apa terima kasih menghantarkan ucapan. Dan selamat tengah hari juga untuk Mama Ila Labu. Katanya teman berteman dengan Radio Klasik. Dengan lagu-lagu pilihan yang menggamit kenangan sehingga pukul 6 petang nanti. Dan salam manis juga untuk Cik Jaya Kesuma. Katanya selamat tengah hari ya, dalam segmen Wirama Klasik. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan saya nak tunaikan juga ni pilihan Encik Muhammad dari Melaka. Katanya nak tujukan lagu ini, lagu Selamat Hari Lahir ya, untuk diri sendiri. Dah tak apa, saya tujukan lagu ini untuk Cik Muhammad. Jangan risau ya. Yang pentingnya hari ini hari lahir Cik Muhammad. Semuanya mendoakan baik-baik untuk Cik Muhammad ya, dari Melaka. Saya pilihkan lagu daripada M. Syarif dan juga iringan bersama The Zurah 2, lagu Happy Birthday. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Datuk DJ Dave bertajuk Kepangkuanku Saja yang telah dirakamkan pada tahun 1975. Terima kasih kepada orang Alustar ya, yang sedang mendengar Radio Klasik Musi Frekuensi 94.9 di Georgetown. Wah, jalan-jalan makan nasi kandar, jangan lupa saya 101.7. Terima kasih mendengar Radio Klasik ya. Kalau meniup seruling bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai ya. Dan sebenarnya juga nak kongsikan melalui IG Berita RTM, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan ribut petir menyeluruh dijangka melanda di kawasan pedalaman Kedah petang ini. Dan Met Malaysia juga melalui laman Sesawang memaklumkan ribut petir turut diramal melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Bagi saudara mungkin ya, hari ini cuti kan, ada juga yang bekerja, tak apa, saya yang temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti dalam Wirama Klasik. Pastikan kenderaan diselenggara kan, hati-hati ketika mandu, senyum-senyum selalu mendengar Radio Klasik. Dan kalau saya jenguk ni WhatsApp Radio Klasik ni, kakak kita ni Kak Zairina hari ni, wah, masak ketam petai masak lemak. Dan juga sambal telur, ada ikan masin dan juga sayur lemak manis untuk yang tersayang. Saya jarang letak petai dalam masak lemak ketam ni. Kini, wah, ini memang sedap ni. Boleh, saya akan cuba letak nanti, letak petai ya, untuk masak lemak. Dan satu lagi juga, kita ada rakan kita ni, Kak Ros Sonia Kuang Selangor. Berikan pantun ni, asam kandis mari dihiris, manis sekali rasa isinya, dilihat manis, dipandang manis, kekasih lama datang menyapa. Terima kasih kakak kita. Dan saya akan bacakan dari semasa ke semasa, jangan risau, InsyaAllah saya akan bacakan ucapan saudara. Tapi sebelum itu, kita berhibur dengan lagu ini daripada Datin Rafiq Abuang, Kan Ku Berikan Hati Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad bertajuk Kerana Mata, Dari Mata Turunnya ke Hati. Wah, itu dia ya. Lagu ini telah dirakamkan pada tahun 1978. Waktu sekarang 12.47 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik. Dan hari ini juga kita bercuti sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Dirgahayu Tuanku. Dan hari ini juga selamat menyambut Hari Gawai ya. Hari Gawai bukan sekadar perayaan, tetapi juga tanda kesyukuran, kegembiraan, kemakmuran dan keberkatan selepas musim menuai di Sarawak. Dan saya juga nak bacakan ucapan daripada Pak Malau dari Port Klang ni. Katanya hari ini masak asam pok. Oh, asam pedas. Tumis kacang panjang, sambal belacan, makan untuk berdua. Kenapa tak jemput saya? Alamak, malunya. Tak ada, saya gurau je. Terima kasih Sabarina, baca kat ucapan sama-sama kita. Dan ini pula Al-Hagaf, anak Pahang di bumi Kelantan. Doakan agar bonda yang berada di Endau Johor semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik untuk terus beribadat padanya. Dan bonda senantiasa dan ingatan anak anda di sini. Ya. Dan ini pula rakan kita ya, Kak Saripah ya, dari Naga Lilit Padang Serai. Betul ya, saya sebutkan ya, dari Naga Lilit Padang Serai. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Manda Izzat dari Sungai Petani juga katanya selamat bersiaran di ruang udara untuk irama klasik hari ini Sabarina. Sama-sama kita, terbaik Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman tetap setia di hati. Dan insyaAllah pada pukul 1 nanti kita dapat mendengar berita. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putra Jalan Shah Alam pada pukul 1.14 minit tengah hari. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu daripada Datuk Sharifah Aini bertajuk Kudaku Lari.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres 2 bilik di Ampang Jaya.
4: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
2: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gombeng. G-O-M-B-E-N-G. Gombeng. Gombeng adalah menjadikan sesuatu supaya renggang atau berlubang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Selamat bercuti, selamat bekerja, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Sekarang ini, Wirama Klasik menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu pembukaan untuk jam yang seterusnya tadi ya, daripada Jay Sean dan Iringan bersama The Wanderers bertajuk Suratku Untukmu. Dan pastinya kepada saudara yang mungkin nak menyapa Sabina, nak ucapkan ucapan selamat bercuti ke ataupun mungkin rindu pada seorang ke, boleh saja hantarkan ke nombor 013-5656-128. Dan seterusnya, kita berhibur dengan Fatima M. Amin, iringan bersama The Clans, lagunya bertajuk Oh Teruna.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Wirama Klasik ya untuk petang ini. Dan baru sebentar tadi lagu daripada Datuk DJ Dave dan juga Sarina Hashim bertajuk Cinta Suci yang telah dirakamkan pada tahun 1975. Mesti ramai kan, siapa agaknya yang konti ni? Sabarina, kekasih lama, temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Saya juga nak ucapkan selamat petang kepada rakan-rakan kita, pendengar kita. Kita ada Kak Opah Saimah ya, dari Kluang, Johor. Katanya nak ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Klasik, ceria-ceria selalu. Dan ini pula Long Basri, Bandar Baru Perda, Pulau Pinang. Katanya terima kasih menyiarkan lagu-lagu irama 60-an ya, tetap di hati. Pastinya kan. Dan juga salam manis untuk Cik Muhammad Manan dari Bahau Negeri Sembilan. Katanya rindu yang telah tiada. Kalau rindu pada yang tiada, sama-sama kita sedekahkan, kita hadiahkan Al-Fatihah kan. Dan ini pula dari Sarawak ni, namanya ya Metua Tan dari Kampung Punau Panrisen ya, dari Kuching Sarawak ya. Ucapannya untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Dan tak lupa juga ucapan ini untuk Sing Muk Martin, Kak Siau Ndok Kebin ya, Sayut Muk Ringgong, Mary Joni, Rokiah Atum Piarona dan semua rakannya. Ucapannya selamat Hari Gawai yang disambut pada hari ini 1 Jun 2026 untuk semua, sambil melayan tetamu tetap layan juga Radio Klasik. Terima kasih ya. Ada juga rakannya seperti Makcik Myong Muk Yenggang ya, Pakcik Alung Mak Dona dan juga Nicholas Steris ya. Semoga terhibur mendengar lagu-lagu 60-an menemani saudara. Kalau tadi kita dengar lagu Cinta Suci, seterusnya kita bersama-sama dengan Iram Lee, iringan bersama The Rhythm Boys untuk Kak Timah kita, untuk Kak Tim kita. Dan seterusnya dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Saudara mendengar lagu Jeru Kimin, ya. Ia dengan bersama Lias Kafilas, lagunya bertajuk Ikan Todak yang telah dirakamkan pada tahun 1967. Dan saya juga nak kongsikan mengenai, ya, keunikan dan juga keistimewaan, ya, Ikan Todak. Dan kalau kita tahu kan, ikan todak ni merupakan perenang lantas, ya, merupakan salah satu pemangsa terpantas di lautan, mampu berenang sehingga kelajuan melebihi 95 km sejam, 60 batu sejam, dan mempunyai rahang atasnya yang memanjang membentuk paruh leper dan tajam, dan digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan mangsa dengan pantas. Lepas itu juga, ya, isi ikan todak ni sangat tebal dan kurang tulang, menjadikannya hidangan popular, dan ia kaya dengan protein, ya, dan juga omega 3, selain itu juga selenium yang baik untuk kesihatan jantung. Itu dia keistimewaan, ya, utama ikan todak. Itu dia lagu tadi pun bertajuk Ikan Todak. Terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina melalui WhatsApp dan lokasi 013-5656-128. Saya akan bacakan sedikit demi sedikit, dan seterusnya kita berhibur dengan lagu daripada Rozia Latif, ya, dengan bersama DJ Hawkers bertajuk Cinta Pertama.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Radio Kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Sunny Sahuri ya, iringan bersama The Hooks ya, bertajuk Cuti Sekolah. Ha. Waktu sekarang 2.42 minit petang, adik-adik kita ke mana agaknya ya, bersama dengan keluarga tercinta, pergi ke pantai hati-hati tau. Mungkin rasanya kalau nak pergi mandi-manda pun kena ada family kita ya, family kita yang tersayang dekat dengan kita ya. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus ya menyapa Sabrina. Kita ada rakan kita ni Cik Mitra 7, ha, masuk masjid ikut pintu, pintunya sungguh berat, Melayu semuanya hendaklah bersatu, selamat di dunia dan juga akhirat, amin. Dan selamat petang juga saya ucapkan kepada Encik Kasim bin Osman dari Kampung Batu 3, Jalan Kapar, Kelang. Terima kasih orang Kelang mendengar Wirama Klasik ya untuk hari ini. Katanya bila mendengar lagu Pop Ye Ye, mengimbau kembali yang terpahat di hati dalam ingatan. Dan jangan lupa minum petang teh biskut lemak. Ya Allah, sedapnya sambil mendengar Radio Klasik ya. Terima kasih pembuka bicara lagu hari ini, J. Syam, Suratku Untukmu. Katanya untuk Cik Aziz Pok Jis, Haji Muhammad Jais, Encik Zulkona ya, Kak T. Sentul, Kak Sabaria, Kak Ina, Kak Iyah Ijuk, Puan Noris, Puan Rosnaidah, semoga sihat dan ceria selalu. Jom layan Wirama Klasik. Terima kasih. Selamat petang juga untuk Acik Normala dari Pulau 3 Parit Perak yang sedang mendengar Radio Klasik. Kita ada Nur Laila Jarun dari Batu Kikir, Kak Nur Laila Harun dari Batu Kikir ya. Ni salah type ke apa ni ha? Katanya saat bercuti dan selamat ya. Bercuti untuk anak bongsu akak Muhammad Faizul Kamarul Zali yang berada di Sikamat Seremban. Ucapan bila nak balik kampung, ibu rindu adik. Rehaji pun tak balik sebab kerja. Tak apa kak, yang pentingnya kerja kan, ibadah kan. Terima kasih juga kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan. Dan Sabina akan bacakan sedikit demi sedikit. Dan kita teruskan hiburan kita untuk petang ini. Kita santai-santai saja ya, bersama dengan Sabarina kekasih lama. Kita dengar lagu ini pada Iromzi dengan bersama The Hooks, lagunya Zoom Nikah.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia lagu daripada kumpulan Wheels bertajuk Dalam Kenangan. Ya, bila terkenang masa lalu, rasa terharu, segalanya masih kekal dalam kenangan. Tiba di persimpangan jalan, berpisah jauh, sekian lama dirantau bersendiri. Pastinya kan kita ada kenangan dengan kampung halaman kita, dengan keluarga kita, ya, yang mungkin tiada lagi di sisi kita kan, dan juga saudara mara kita kan. Bila dengar lagu tersebut, Sabina juga tersentuh juga. Ada cerita sebaliknya kan. Apapun, terima kasih menjadikan kami suatu teman saudara, ya, ketika mandu ataupun sedang masak ke. Ada di antara para pendengar Radio Klasik sedang masak. Terima kasih mendengar Radio Klasik, masih lagi memasak, ya. Dan insyaAllah sebentar saja lagi Sabina akan kongsikan tinjauan cuaca untuk hari ini 1 Jun 2026. Sebentar saja lagi, dan terus dengar, ya, Wirama Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi ya, saudara mendengar lagu daripada M. Ishak ya, bertajuk Yale Yale. Lagu ini rakaman semula ya, dan pastinya untuk jam ini ada lagu rakaman semula, lagu asal irama 60-an, ada juga lagu 70-an, 80-an dan semuanya ada, termasuk Sabina pun ada temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti dalam Wirama Klasik. Saya juga nak kongsikan yang mengenai tinjauan cuaca petang ini daripada Met Malaysia ya. Tinjauan cuaca ribut petir menyeluruh di kawasan pedalaman Kedah. Ribut petir juga di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis ya. Ribut petir di beberapa tempat di Pulau Pinang dan juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor, dan tiada hujan di Selangor, di Putrajaya, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah pula ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pantai Barat dan Kudat dan berangin di wilayah Pesuan Labuan ya. Dan di Sarawak juga ribut petir di beberapa tempat di Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, dan tiada hujan di Kuching, di Serian, Samarahan, Sri Aman, di Betung, di Sarike dan juga Sibu. Itu mengenai tinjauan cuaca daripada Met Malaysia ya, hari ini Isnin 1 Jun 2026. Saya juga nak menyapa ya Cik Chan Jian Hui dari Segamat ni. Selamat petang Sabrina. Selamat petang Sabrina. Banyak kali ucap selamat petang. Saya juga nak ucapkan salam manis untuk Cik Chan Jian Hui dari Segamat yang sedang mendengar ya lagu-lagu irama 60-an Pop Ye Ye untuk petang ini sehingga pukul 4 petang nanti. Terima kasih ya mendengar Radio Klasik terharu kita ya, dan kepada saudara juga yang mendengar melalui RTM Klik ataupun melalui saluran My Free View 705 dengan jelas suara Sabina. Terima kasih diucapkan. Malu kita. Kita dengar seterusnya lagu daripada Hasna Harun diiringan bersama dengan Les Kafilas, tajuknya Sabar Menanti.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi lagu daripada M. Osman iringan bersama Orkes Nirwana bertajuk Kisah di Simpang ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1966. Lagu sebenarnya ya mengisahkan penantian penuh debar ya, menunggu buah hati atau kekasih di sebuah persimpangan jalan sejak awal hingga lewat petang dengan perasaan yang berdebar. Debar tetapi apakan daya ya, tunggu punya tunggu bersama dengan lelaki yang lain. Itu dia. Nampak lagu tu rancak tapi sebenarnya ada kesedihan sweet lagu tersebut. Wah kan. Dan terima kasih juga pada saudara yang terus menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Saya nak menyapa rakan kita ni. Kita ada Cik Yop Lan dari Kota Setia, Teluk Intan. Katanya, wah petani rancak hilang mengantuk. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan ini pula Emma ya, Emma dari Brunei Darussalam. Terima kasih Kak Emma Rahimah katanya. Seumpama apa ni, macam mana ni? Hari ini Emma tak bertugas ya, DJ Sabrina, seumpama hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang sebenar kemarin. Hari ini gantinya cuti awam. Oh, baik. Kini hari ini akak bercuti juga ya. Alhamdulillah ya. Dan ini tak lupa juga Acik Jamiah Jabar dari Mersing. Katanya di Mersing hujan, tetap dengar pop ye-ye. Itulah lagu nostalgia bertemankan Sabrina sehingga pukul 6 petang nanti. Dan salam manis juga untuk Cik Kamar Basha, katanya mendengar ya lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye untuk petang ini sehingga pukul 4 petang. Kalau boleh dengarlah sehingga pukul 6 petang kan, wirama klasik menemani saudara. Kak Ani, Taman Bukit Mewah dari Kacang. Selamat petang Sabrina, selamat petang untuk akak juga. Salam ceria lagu petang ini semuanya. Sedap-sedap belaka. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan salam juga untuk Abang JJ Kemas ya. Ucapannya untuk Yazid sekeluarga dinilai, Puan Junida sekeluarga di Bukit Gambir Muar, Mahat di Kuala Kubu Baru, Raduan di Palung Timur. Semoga sihat selalu. Layan Radio Klasik menggamit kenangan mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi 87.9. Dan seterusnya kita bersama dengan Datin Azizah Muhammad dengan lagunya rakaman semula, Bahagialah Hendaknya.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Lagu daripada Husin Ismail bertajuk Oponia baru saja berlalu. Waktu sekarang 3.45 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Wirama Klasik sehingga pukul 6 petang. Bertemankan saya, Sabrina Arifin, Sabarina Kekasih Lama. Dan Sabrina juga nak kongsikan melalui bernama official mengenai evolusi kad pengenalan, ya. Pelaksanaan MyCard struktur baharu bermula secara berfasa mulai Jun ini. Selepas lebih dua dekad menjadi dokumen pengenalan utama rakyat Malaysia, MyCard kini melangkah ke satu lagi fasa baru melalui pengenalan MyCard struktur baharu, ya, yang dilengkapi ciri keselamatan lebih canggih bagi memperkukuh pelindungan identiti dan data peribadi rakyat dalam era digital. Dan pelaksanaan MyCard struktur baru secara berfasa bermula bulan ini, bulan Jun, ya, menandakan kesinambungan usaha kerajaan dalam mempertingkatkan keselamatan MyCard yang diperkenalkan pada 5 September 2001 agar kekal relevan dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran keselamatan siber serta ancaman pemalsuan dokumen. Itu dia mengenai evolusi kad pengenalan, ya, pelaksanaan MyCard struktur baharu bermula secara berfasa mulai Jun ini. Terima kasih kepada saudara yang mendengar musi RTM Klik, musi My Freeview, ya, 705. Ada juga di antara rakan-rakan kita ni sibuk memasak. Wah, bestnya masak apa tu, ya? Katanya hari ni ada yang masak Kak Hajah Saria Haji Krasit dari Sedenak Paguh Muar ni. Hari ni masak asam akar, masak asam pedas sedap tu. Asam pedas daging lembu, masak kari, masak, wah, bersama kentang, goreng pula dengan sayur kobis, bunga, jemput makan Sabrina. Aduh, nak buat macam mana kan? Saya mampu bau sahaja. Ya, kita teruskan ibarat kita untuk hari ini. Kita dengar lagu ini daripada Fatimah M. Amin. Lagunya Sayang Jangan Mengenang.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi. Saudara mendengar lagu Kacamata daripada Datin Rafi Abuang ya, dengan bersama The Swallows bertajuk lagu tersebut Kacamata ya. Sebenarnya saya tengok apa, saya menantikan ya ucapan daripada rakan-rakan kita ni. Ada yang katanya sedih mendengar lagu biasa siarkan, lagu yang mana tu? Apapun selamat petang. Saya ucapkan kepada Kak Rosnani Nayan dari Kuala Krau, katanya sambil ya mendengar lagu pop Ye Ye sambil mengunyah jajan. Seronok syok hari ni. Irama klasik teman waktu rehat. Terima kasih Sabarina kerana setiasa menghiburkan kami dengan pilihan lagu yang mengimbau kenangan. Mana satu lagu yang sedih tu? Katanya sekadar luahan hati yang tenang. Kalau terbaca, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap saya setia mendengar. Anda kata saya tak sempat baca, saya akan bacakan juga kan. Saya tetap akan baca ya. Ramai yang menghantarkan ucapan petang ini, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabarina. Kadang-kadang saya bertugas untuk mestikan ni, kadang-kadang sahaja. Apapun, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan insyaAllah pada pukul 4 petang hingga pukul 5 petang, sepanjang jalan kenangan selama 1 jam irama tanpa henti. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 4.39 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar. Dan lagu terakhir pilihan saya untuk semua pendengar petang ini ya, yang sedang mendengar ya irama pop Ye Ye, kita dengar lagu ini pada Zuhrah 2 ya. Pastinya lagu Hidup Bersama. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Santai tepi pantai, Port Dickson. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
1: Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Sebagai panduan, kita bersama sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ami. Oh, Ami. Ya Allah. Sakit dah tegak ni panggil si Ami ni. Dia buat pekak je. Ami. Mana ni budak ni?
2: Lah, awak tu Suraya. Duk panggil-panggil Pak Ami lah.
1: Pak Mit pula yang muncul. Saya panggil Amir. Adik saya yang selalu bikin panas tu. Pak Mit pula muncul.
2: Alah, tak payah panggil Amir tu. Ha, ni. Pak Mit kan ada. Instan kata, mehuna. Abang Amir, Suraya nak suruh Pak Mit buat apa?
1: Pak Mit, tolong dia je lah. Boleh tak?
2: Pak Mit pun kena tempih juga. Oi, dah sebenarnya ni pasal apa yang duk marah-marah pagi-pagi ni?
1: Sepatutnya Suraya cuti hari ni. 1 Jun kan cuti umum hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong dan juga hari gawai Dayak di negeri Sarawak. Ingat nak rehatlah kat rumah. Tapi si Amir pula tak nak buat kerja lebih masa. Geram betul dengan budak ni. Baik Suraya gajikan golongan OKU je. Mereka tu rajin kerja.
2: Pak Mik pun ada seorang pekerja OKU. Zikir nama dia. Sambil buat kerja tu, sambil berzikir. Lagipun orang kata etika kerja golongan OKU dah dapat pengiktirafan.
1: Kan? Sebab sekarang ni dah dekat 81% majikan menilai prestasi pekerja OKU setanding dengan pekerja lain. Kalau ikut statistik kajian penggajian golongan OKU di Malaysia 2025 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Rajin. Masuk awal, balik lambat. Jangan ambil MC. Jangan cuti. Itu yang Pak Mik suka.
1: Itu yang Suraya pun rasa nak gaji pekerja OKU juga. Salah satunya sebagai tanggungjawab sosial kepada golongan OKU.
2: Mulia sungguh hati yang Suraya tu. Kalau ikut Ketua Perangkawan Malaysia tu, kajian melibatkan 1,830 majikan mendapati 71.9% majikan mengiktiraf peranan pekerja kurang upaya dalam memacu produktiviti dan inovasi di tempat kerja.
1: Yelah kan, walaupun ada juga cabaran-cabarannya, tapi kita janganlah sisihkan golongan ni sebab biasanya mereka ni memang ada keistimewaan tersendiri. Cuma itulah, peluang je tak selalu ada.
2: Itulah, pasal itulah Pak Mik tolong si Zikir tu. Dia tu rajin. Pak Mik dah nak tutup kedai pun dia tak habis lagi buat kerja. Ada je kerja. Sampai Pak Mik ni halau pergi balik-balik-balik, baru dia balik.
1: Ya ke Pak Mik? Kalau macam tu, kita tukar pekerja nak? Kita tukar macam sistem butter. Pak Mik ambil pekerja Suraya, Suraya ambil pekerja Pak Mik. Nak. Kita tukarlah.
2: Pekerja Suraya tu siapa dia? Husin ke?
1: Bukan Husin. Tapi Amir. Okey kan? Kan?
2: Alamak.
1: Kan?
2: Amir. Sagi Pak Mik pula tukang jadi jembalang tanah. Orang kata apa, duk kaya seluruh kampus. Suruh dia tolong buat kerja.
1: Alah, tak apalah. Biar Pak Mik pula jadi jembalang tanah. Suraya ni dah hari-hari macam hantu polong. Sikit lagi nak jadi Dracula.
2: Tu dia. Pakat tukang jadi macam-macam jelmaan lah pula. Di Taman Megami Kenangan ni. Kacau.

Makcik masak gulai tempoyak ayam ya. Nanti kami sampai, kata aku girang. Mak saudara aku setuju tolong masak. Bolehlah aku balik.

memanggil atuk dengan panggilan Aki, manakala nenek pula dengan panggilan Wan. Aku meletakkan ganggang telefon sambil membayangkan keseronokan bercuti nanti untuk menyusuri kenangan masa kecilku di kampung. Kata orang, tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini kan pula tempat menjalani zaman kanak-kanak penuh gembira. Terasa sangat rindu. Girangnya hati tak sabar nak menunggu tarikh yang dijanjikan. Aku nak balik Sero. Jom, aku kenalkan nama-nama yang aku sebutkan ni supaya dapat dibayangkan di manakah kampung aku ni. Sero tu nama harian yang disebut dengan dialek tempatan. Kalau nama ikut ejaan yang betul, ialah Kampung Kuala Serau. Aku dilahirkan di kampung yang namanya Naga Umbang. Jangan ingat nama tu berasal dari Sarawak atau kat negara Cina pula. Kampung Naga Umbang letaknya di Kuala Lipis, Pahang. Bila bercakap tentang daerah Kuala Lipis, pasti anda teringat Bandar Lipis yang terkenal dengan rumah rakit dan sungai kan? Sungai Kuala Lipis adalah gabungan sungai-sungai yang kecil. Salah satunya daripada sungai-sungai itu ialah sungai dari kampung akulah. Sungai kampung aku namanya Sungai Seru tu. Bila kami menghilir, Sungai Seru akan bertembung dengan Sungai Telom. Hilir lagi akan bertembung dengan Sungai Jelai. Gabungan tiga sungai ini ke arah hilir lagi akan sampai ke tempatnya bernama Kuala Medang. Kuala Medang ni tempat yang paling penting bagi penduduk kampung kami. Tempat untuk menjual hasil tanaman dan hasil hutan. Juga tempat penduduk dapatkan bekalan daripada luar. Sungai Kuala Medang ni akan terus mengalir sehingga ke Kuala Lipis. Kami orang tempatan takkan cakap Kuala Lipis. Kalau ada orang yang cakap Kuala Lipis, kami pasti tahu mereka adalah orang luar dari daerah Lipis. Sebab masyarakat tempatan akan sebut Lepeh. Lepeh tu merujuk kepada Kuala Lipis. Kita berbalik kepada nama kampungku. Naga Umbang tu ialah satu perkampungan kecil di mana sungai terletak di sepanjang Sungai Seru tadi. Kat Seru ni ada nama-nama kampung lain. Tapi setiap kampung tu tidaklah sebesar mana. Ada beberapa buah rumah aja. Menurut mak aku, nama Naga Umbang tu diberi sebab menurut legenda, ada seekor naga berdiam di dalam sungai di kampung itu. Daripada saiznya yang kecil sehingga dia membesar. Naga yang dikenali dengan nama Umbang tu sudah cukup besar. Maka naga itu berpindah untuk ke laut. Bergerak menyusuri Sungai Sero sehingga ke laut. Masa kejadian, berlaku banjir besar di kampung kami. Paras air naik hingga hujung pokok kelapa dengan hujan lebat mencurah, maka naga keluar dari tempat berdiamnya. Kata legenda, ada bekas-bekas di sungai yang berbentuk bekas naga itu berdiam di sungai itu. Tapi aku tak pasti kebenarannya. Yang aku pasti, nama tempat kelahiran aku yang tertulis di dalam surat beranak ialah Naga Umbang. Aku suka nama tu. Sangat unik. Kita tinggalkan cerita tentang nama kampung aku yang unik itu. Baik, aku ceritakan kehidupan Sero yang aku lalui zaman kanak-kanakku. Inilah zaman yang aku rindukan selalu. Disebabkan kampung aku ni di tepi sungai, maka kenderaan utama adalah bot. Tak ada jalan darat ya. Setiap keluarga mesti ada sebuah bot yang disangkut enjin. Aki dan semua orang kampung pandai buat bot daripada kayu. Aku masih ingat pasak kayu yang mereka pasang di tebing sungai, Aki dan penduduk kampung akan buat perahu mereka sendiri. Aku boleh lihat proses mengetam, menebuk kayu daripada hutan. Lepas tu menggunakan gam kayu khas dibentuk perahu panjang asas, kemudian ditambah papan-papan daripada kayu yang dipotong menggunakan gergaji. Mereka tahu jenis kayu yang digunakan. Sehingga hari ini, aku kagum dengan kemahiran itu. Kalau perahu bocor atau rosak, mereka sangat mahir membaikinya. Bukan sekadar buat perahu, Aki juga hebat mengemudi perahu. Aku ingat lagi sewaktu kami balik malam dari Sungai Telom ke Sungai Sero. Suasana gelap dan sunyi. Aki boleh membawa bot itu ke Sero dengan berpandukan langit je. Tak terlanggar apa-apa pun. Bagi penduduk kampung, itu perkara biasa. Hari ini, aku baru tahu itu bukan perkara biasa. Itu hebat.

Dulu nak balik kampung bukanlah perkara yang senang. Mencabar. Keluarga aku tinggal di Bandar Raub. Untuk ke kampung, kami kena naik bas. Dari Bandar Raub sampai ke stesen bas terakhir, iaitu di Felda Sungai Koyan. Dah sampai Felda Sungai Koyan, kenalah fikir nak tumpang kereta siapa untuk menyusuri jalan sawit, tanah merah hingga sampai ke pekan yang namanya Kuala Medang ini. Dah sampai di Kuala Medang, kami kena tunggu bot penduduk yang keluar dari Sero ke Kuala Medang untuk kami tumpang ke Kampung Sero, rumah Aki. Kedai Pak Lang Ri terletak di tepi sungai Kuala Medang. Kedai paling sibuk di situ. Di tepi sungai di depan kedai Pak Lang Ri itulah kami menunggu bot yang boleh menumpangkan kami ke rumah Aki. Kalau bernasib baik adalah bot. Kalau tak, seharianlah kami menunggu. Terima kasih kepada insan-insan yang pernah menumpangkan kami suatu ketika dulu. Semoga Allah membalas budi kalian. Aku tahu ramai di kalangan mereka ini adalah pendengar setia Radio Klasik. Semasa menaiki bot, akan nampak setiap rumah akan ada jamban. Jamban ni bukan tandas ya. Jamban ialah tempat bot singgah di setiap rumah, berfungsi seperti jeti. Jamban ialah rakit yang dipasang atas sungai. Selalunya diperbuat daripada buluh yang kukuh dan bersaiz besar. Dan bila bot singgah, kita akan naik atas rakit itu. Dan lepas tu baru kita naik ke tebing. Kami tak pasak rakit itu dengan tiang ke dalam sungai. Sekadar rakit yang diikat kepada pokok besar di tebing sungai supaya tak hanyut. Sebab kalau air sungai naik atau surut, rakit itu tetap di sana. Bijakkan orang dulu. Kalaulah dibuat jeti, akan bertiang ke dasar sungai. Bila air sungai naik, mestilah akan tenggelam. Sampai hari yang dijanjikan, aku balik ke kampung yang kini mudah dengan laluan kereta hingga depan tangga rumah mak saudaraku. Rumah simen tapi masih berciri kampung. Tapi jauh dari ciri rumah kampung dengan Aki. Dulu, rumah Aki dinding dan lantainya daripada buluh yang dileperkan. Tiang pula daripada batang-batang kayu yang besar. Rumah memang dibina tinggi, kena naik tangga untuk masuk ke rumah. Tangga diperbuat daripada batang kayu, di mana anak tangganya diikat dengan rotan. Atap pula diperbuat daripada daun nipah. Aki selalu menganyam sebab daun nipah ni kena selalu diganti. Damai dan sejuk dalam rumah. Kalau baring dalam rumah dan memandang ke atap, akan nampaklah kayu-kayu tempat daun nipah itu diikat. Hari ini keadaan sangat berbeza. Dah boleh balik kampung naik kereta. Walaupun jalannya kecil dan cuma muat sebuah kenderaan, tapi itu jauh lebih baik dari dulu yang cuma boleh balik kampung dengan menaiki bot. Petang tu kami sampai di rumah Mak Tam. Di sana mak saudara aku, mak cik dan mak endak dah siap memasak menu kampung yang lama aku tak rasa. Menunya tempoyak ayam dimasak berkuah, dicampur cili dan kunyit, tambah bunga kantan dan daun kesum segar, menambah aroma dan rasanya. Sambal lodek, terung mangga. Ini sebenarnya terung pipit, kami panggil terung mangga. Dimasak dengan tempoyak, cili dan bawang besar. Pekat dan cukup rasa masam dan pedas. Diolah dimasak bersama tempoyak bercili dan ikan bilis. Kami membawa menu sayuran yang tiada di kampung untuk mak saudara kami merasa. Semua juadah ini kami makan bersama-sama. Sambil makan, pakcik aku sampai dengan bot panjangnya. Beza daripada bot Aki sebab ini diperbuat daripada fiber. Pakcik kata ringan, kena pandai kemudikan. Aku tak sabar nak naik bot. Sambil yang lain menikmati makanan, kami bergilir-gilir menaiki bot. Bila tiba giliran aku, kami mudik ke hulu sungai. Mak Endak mula bersuara sambil menunjukkan aku kebung arwah Aki. Bot pakcik impitkan ke tepi tebing. Melihat kawasan sekeliling, pucuk paku segar tumbuh subur. Aku kutip untuk dibawa pulang ke Kuala Lumpur. Dulu Aki mengutip pucuk paku ni penuh seperahu untuk jualan kepada peraih di Kuala Medang. Dapat kulihat pokok durian yang arwah Aki tanam dah tinggi melangit. 30 tahun dulu, tempat ni bersih, penuh dengan padi huma, pokok jagung dan juga kacang. Aki buat dangau. Dangau ialah rumah di kebun. Dangau dibuat tinggi, boleh nampak kebun Aki yang saujana mata memandang.
Di bawahnya, kami bakar unggun api. Kalau malam, boleh tidur di atas. Rindu sungguh aku kepada suasana itu.

Air mata aku nak jatuh bila teringat lagi tubuh tua Wan yang kurus digagahkan juga memikul hasil kebun melalui denai untuk jualan. Masa itu, apalah yang aku tahu selain bermain. Aku tak boleh lasak, nanti aku demam. Wan kata aku boyok. Boyok tu bermaksud lembik dan alah dengan kerja-kerja kampung. Jadi Wan kata aku kena belajar betul-betul supaya tak payah kerja kampung. Kalau tak, susah nak hidup. Apapun, aku tetap nak datang. Aku suka makan kacang rebus yang Wan tanam. Lepas tu, aku suka bermain di pasir, memasak dan berkelah. Along! Along, dah ke? Suara Mak Endak menghentikan lamunanku. Jap! Membalas dengan cepat-cepat, aku bergegas mematahkan pucuk-pucuk paku muda dan berjalan menyusuri tebing sungai ke arah perahu. Perlahan aku turun ke tebing sambil meletakkan pucuk paku segar atas lantai bot. Sepupu-sepupu aku yang masih remaja duduk menunggu dalam bot. Mereka lahir setelah ketiadaan Wan dan Aki. Walaupun tinggal di kampung, mereka tak pernah lalui hari-hari yang pernah aku lalui di sini dulu. Anak-anak moden yang kini rumah di kampung sudah diterangi lampu elektrik. Rumah sudah ada air paip dan rata-rata berumah batu dan punya kereta sendiri. Aku langkah masuk dan duduk di lantai perahu. Kini sibuk pula mencari pacak yang melekat naik ke tubuhku. Aduh, banyak pula pacaknya. Dulu Aki dan Wan gembira sangat kalau aku balik ke kampung masa cuti sekolah. Masa inilah aku akan teroka sungguh-sungguh kehidupan yang penuh kegirangan. Yang aku rindukan ialah kenangan bersama Aki dan Wan dengan kehidupan kampung yang tak ada di tempat lain. Rindu nak naik bot, berakit dan makan di pasir sungai, berkelah dan memasak. Seronoknya, kenangan yang aku rindu itu dah tak ada lagi dan tak boleh dibeli dengan harga. Apa yang seronok sangat balik kampung ni? Mestilah seronok dilayang mak-mak saudara dan aktiviti yang lasak tanpa batas. Aku boleh tangkap ikan di sawah, belakang rumah je. Tapi mandi sungai tu paling seronok. Kalau mandi pagi, alamatnya sampai tengah hari tak naik lagi. Seronok berendam. Kami juga tak kisah air sungai naik atau cetek. Kedua-duanya seronok. Kat jamban Wan ada satu tunggul pokok besar. Dari tebing, kami akan berenang ke tunggul kayu tu. Dari atas tunggul itulah, kami terjun ke dalam sungai. Lagaknya seperti ahli penerjun dalam sukan Olimpik. Kalau air sungai sedang-sedang je, kami main sorok batu. Nanti kenalah selam cari batu yang disembunyikan dalam air itu. Siapa dapat, dia menang. Dan boleh disorokkan lagi. Orang lain pula cari. Malam kami tanpa elektrik ya, kami akan pasang pelita. Minyaknya perlu ada separuh dalam pelita itu. Sumbu pelita dari perca kain je. Pakai mancis dan hidupkan pelita tu. Pelita tu diletakkan di ruang rumah agar terang. Kadang-kadang Aki suka bercerita. Bukan selalu. Tapi aku ingat ceritanya. Cucu-cucu akan buat bulatan mengelilingi sebuah pelita untuk dengar cerita Aki. Aku suka dengar semua cerita Aki. Aki tak cerita kisah pelik-pelik. Ceritanya berkisar tentang kisah hutan, cara berkomunikasi dengan aura hutan, sesekali cerita kancil. Hutan banyak larangan dan ada adab yang perlu diikuti. Satu lagi yang seronoknya, walaupun kami pakai pelita, kadang-kadang kami akan menonton TV bersama-sama. Ini berlaku kalau hari itu ada tayangan cerita P. Ramlee di TV1. Selalunya malam Sabtu. Penuh ruang tamu itu dengan saudara mara dan jiran-jiran sekampung. Mereka semua bawa tilam bantal untuk menonton bersama. Mesti ada yang terfikir, macam mana nak menonton TV tanpa elektrik? Sumber elektrik ialah bateri kereta. Boleh menonton TV dengan bantuan bateri kereta. Masa tu rumah-rumah yang ada TV akan ada bateri kereta untuk pasang TV. Walaupun kami tak ada kereta, tapi bateri kereta tu sangat berguna untuk kami. Dan kalau bateri itu dah habis, mereka akan bawa pergi ke pekan Kuala Medang untuk dicas semula. Suasana yang indah itu semua dah hilang. Tak ada lagi kena angkut air dari sungai atau menyalakan pelita minyak tanah. Hilang daripada pandangan mata. Yang ada cuma di dalam kenangan jauh di lubuk hati. Semuanya sekarang dah tak ada. Diganti rumah batu. Rumah kayu Aki pun dah diroboh. Hiba rasa hati. Tak ada lagi kenangan itu.
Tak ada lagi nampak tempat kenangan yang Aki dan Wan selalu ada. Tersenyum setiap kali kami pulang. Apapun, terima kasih kerana masih ada tempat untuk aku hidupkan kenangan dulu. Terima kasih kepada saudara mara dan semua penduduk kampung Kuala Serau dan Kuala Medang, walaupun nama mereka tidak kusebutkan dalam coretan ini.

Sebarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Buka radio.
3: Eh, Ramli. Buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
2: Buka radio.

masuk. Pasang kuda-kuda dulu, saudara. Biar kemas. Biar kemas, biar tegap. Biar kukuh tapaknya supaya tidak sumbang. Langkah yang akan kita mulakan dalam pada meneruskan pertemuan untuk petang ini. Ada jodoh. Ada jodoh yang mempertemukan kita untuk hari Isnin hari ini. Baik, dah pasang kuda-kuda. Dah perkemaskan tapaknya. Masuk. Bila nak masuk ni? Saya memulakan tugasan untuk jodoh pertemuan petang hari Isnin hari ini. Isnin juga disebut sebagai cemuras dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Dan dimulakan awal mula pertemuan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Sabrina Arifin ataupun Sabarina kekasih lama yang juga lama menemani petang saya membawa ke pukul 6 petang dan untuk jam ini 6 petang membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. Panjang juga jodoh pertemuan kita untuk hari ini. Bertemankan hamba. Hamba Azlan Umar hadir dengan berbekalkan rasa itulah. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuah-buah panjang semput nafas saya, saudara, menggambarkan betapa banyaknya rasa yang doa ada, saudara. Segala rasa yang ada ini saya jadikan sebagai bekalan dalam pada meneruskan pertemuan untuk petang Isnin hari ini. Isnin hari yang pertama untuk bulan Jun 2026 bersamaan hari yang ke-15 untuk hitungan hari dalam takwim Hijri, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, untuk satu jam yang terawal ini kita kongsikan kenangan lagi petang ini menerusi ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

Alright, terkenang. Dulu-dulu kita kembalikan semula kenangan yang pernah kita lalui satu ketika dulu. Mungkin zaman kanak-kanak kita dulu, zaman remaja. Zaman yang dah berlalu itu, kita kembalikan semula kenangan itu untuk dikongsikan menerusi ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Ada saya kongsikan juga menerusi Facebook Radio Klasik. Cerita kita petang ini, kisah kenangan apa yang kita nak kongsikan petang ini. Okay, untuk petang ini kita kongsikan cerita tentang haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu. Macam-macam saudara. Macam-macam. Setiap orang saya rasa pernah adalah, setidak-tidaknya lah, pernah apa ni, ada haiwan ke serangga ke yang pernah menghiburkan zaman kanak-kanak kita dulu-dulu lah. Pepatung kah, apa lagi, belalang ke, mentadak mentadu ke, ataupun kadang haiwan tu jadi pet ataupun haiwan peliharaan macam burung tiung ke. Baik, kita kongsikan kisah kenangan itu, haiwan penghibur zaman kanak-kanak satu ketika dulu. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Iwan untuk lagu ni, Fantasia Musim Cinta. Haiwan pun kadang-kadang datang ni pun bermusim. Saya menggamit kenangan Radio Klasik.

Fantasia Musim Cinta, nyanyian Iwan antara lagu yang menghiasi langkah pertemuan kita untuk petang ini dan untuk hari ini juga. Kiranya tarikh istimewa ini 1 Jun bersempena hari kebetulan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Jadi kami juga warga Radio Klasik merafakkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan sebah takzim ke hadapan ke bawah dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semoga Allah SWT mengurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan kepada Baginda dalam memayungi rakyat serta memimpin negara yang tercinta ini. Daulat Tuanku. Baik, meneruskan lagi langkah pertemuan untuk petang ini dalam pada menikmati suasana petang yang mendamaikan. Nyaman. Saya menggambarkan petang yang indah untuk petang ini dan kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk petang yang indah petang ini menerusi ruangan terkenang dulu.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: 013-5656-128. Haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu. Ya, kita zaman kanak-kanak memang kita mudah terhibur. Kita senang terhibur. Kita mampu, kita boleh terhibur hanya dengan mainan-mainan yang ringkas. Contohnya bukan yang mahal-mahal. Kadang kalau mainan pun buat sendiri dengan tin susu dan sebagainya. Tapi selain daripada itu, antaranya juga boleh menghiburkan zaman kanak-kanak kita satu ketika dulu pun. Haiwan-haiwan di sekeliling. Kadang-kadang kumbang diikat kaki dengan benang dan sebagainya. Baik, mari kita kongsikan untuk petang ini ruangan terkenang dulu-dulu. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni antaranya. Kiriman daripada... Okey, mana nama pengirim ni? Okey, Maktam Terusan Negeri Sembilan. Dia kata spider. Oh, amboi dahsyat Maktam. Spider, labah-labah tu lah. Bila ada, ambil kotak mancis, letak kat tangan, lepas tu masukkan, tangkap 3 ekor, biar dia lawan atas tangan. Fuh, dahsyat Maktam. Okey, ini lagi kiriman yang dikongsikan petang ni. Kak Rina, zaman kanak-kanak riang ria dulu-dulu, akak suka tangkap pepatung. Ikat ekor dia bagi dia terbang. Kak Rina Ibrahim, Matang Taiping Perak. Tapi kalau nak tangkap pepatung, kena ada teknik-teknik, cara-cara dia tau. Ada cara manual, ada cara pakai tangan, ada cara pakai sekop yang dibuat dengan plastik diikat dengan kayu tu kan. Itu pun boleh. Baik, terima kasih lagi kiriman petang ini. Haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu. Kiriman daripada siapa nama ni? Menjeng. Kisah zaman kecil-kecil dulu-dulu, haiwan peliharaan cengkerik letak dalam bekas Nescafe. Letak tanah, letak rumput untuk jadikan makanan. Dia suka tengok dia korek tanah buat lubang sarang dia. Ui, lain macam, saya tak pernah buat ni. Okay, apa, terima kasih Menjeng. Lagi kiriman daripada pengirim, siapa lagi ni? Nani Banting Selangor. Saya dulu-dulu sampai sekarang lah katanya, pantang jumpa kucing mesti bawa balik kalau saya jumpa. Tapi kalau orang punya saya tak ambil lah. Okay. Sekarang dah ada 25 ekor. Ui, dahsyat. Baik, terima kasih. Lagi kiriman pendengar Radio Klasik ni. Namanya Syari Ahmad, Taman Macap Indah, Simpang Renggam. Kenangan saya masa usia 12 tahun. Burung wak-wak. Bila malam bulan penuh, mulalah kami rakan-rakan mendekut. Oh, mendekut eh? Istilah apa tu? Okay. Satu malam burung wak-wak datang menyerbu lampu minyak tanah. Hampir 3 pondok terbakar. Orang tu kata burung tu berhantu. Baik, terima kasih. Burung wak-wak tu saya tahulah, tapi mendekut tu saya tak dapat gambarkan macam mana cara tu. Tapi saya dapat gambarkan itu cara nak tangkap, kaedah lah, kaedah untuk nak tangkap burung wak-wak tu. Satu lagi kiriman ini daripada pendengar Radio Klasik yang bernama tak apa, mana cerita dia. Saya suka memikat burung merbah dan bela burung merbah. Masa di kampung suka pergi memikat burung merbah, buat sangkai dibuat dari batang salak. Saya tahu tu. Bila dapat tu, sungguh alangkah gembira rasa di hati. Dapat bela, itulah kenangan semasa zaman di kampung dulu-dulu. Khairuddin, Kelana Jaya. Sangka tu kat tempat saya dipanggil jebak. Samalah tempat saya pun dipanggil jebak juga. Tantah tempat kita sama gamaknya. Yang lain lagi, apa lagi? Haiwan penghibur zaman kanak-kanak, saudara satu ketika dulu. Kita kembalikan semula. Kita kembalikan semula keriangan. Kegembiraan zaman kanak-kanak, kenangan itu untuk dikongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petani. Kau Pertasa, Masihkah Kau Ingat? Radio Klasik.

0: Masihkah kau ingat? Kalau masih ingat, mari kita kongsikan kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, Puan Ijah.
2: Salam, Cik Sharifah. Boleh saya bantu?
1: Saya sebenarnya tertarik sangat pada nama warung kopi 70-an ni. Boleh Puan Ijah kongsikan latar belakang perniagaan yang diusahakan ni?
2: Oh, okey. Perniagaan yang warung kopi yang kita tengah run sekarang bermula pada tahun 2024. Actually, kita memang dah run dalam F&B ni dah lama lah kiranya. Tapi disebabkan kejatuhan ekonomi masa PKP tu, kita buat something lah yang different sikit. Macam tu. Itu yang wujudnya nama warung kopi 70. Untuk kita lebih fokus kepada makanan pagi dan tengah hari. Dan bertemakan konsep tahun 70-an.
1: Kenapa agaknya?
2: Sekarang ni mungkin menjadi trending kot rasanya untuk yang klasik-klasik ni kan. So kita cubalah bawa konsep yang kira 60-70-an macam tu.
1: Menarik jugalah kan. Siapa yang memberi inspirasi lah untuk menamakan warung kopi 70-an ni?
2: Okay, actually memang of course lah kita tahu dah kita punya legenda siapa kan. Maksudnya macam kita ada tema macam 70-an, macam P. Ramli, yang lama-lama lah Saloma, yang jadi kami punya kata guideline lah macam.
1: Tapi pengalamannya memang dah lama dalam arena FN Bini. Betul tak?
2: Ya, betul. Almost 20 tahun.
1: Wow, memang lama tu.
2: Ya. Kita memang ada buat restoran lain jugalah, brand-brand lain. Cumanya yang warung kopi ni adalah brand yang baru lah macam tu. Actually, dalam warung kopi ni ada bermacam jenis lah makanan. Nak makan segala-gala, rasanya semua ada lah. Macam roti canai, nasi lemak, makanan Johor, macam lontong darat, lontong, macam tu.
1: Itu antara signature lah untuk warung ni.
2: Betul. Roti canai sarang burung, roti titap. Roti titap daripada Pantai Timur kan. So kita jadikan satu tempat lah macam tu.
1: Jadi bagaimana sambutan orang ramai setakat ini?
2: Okay, sepanjang kami jalankan bisnes ni selama setahun lebih ni, alhamdulillah sangat. Maksudnya daripada permulaan kita buka 2 minggu tu kita dah terus viral. So until now masih konsisten lah maksudnya, dan ada improvement. Kira rezeki lah untuk kali ni ya, macam tu.
1: Apa agaknya kelebihan bisnes yang diusahakan oleh Puan Ijah sekeluarga ni kan berbanding dengan perniagaan yang lain di pasaran setakat ini?
2: Okey, kelebihan warung kopi ni mungkin dari segi makanan. Maksudnya menu yang kami pilih ni kira menu yang rakyat Malaysia sukalah kebanyakannya. Terutamanya macam golongan veteran, memang ramai. Kita punya customer memang majoriti orang-orang lama lah yang datang macam tu.
1: Alhamdulillah
2: Semua orang mampu makan.
1: Jadi apa agaknya antara cabaran yang terpaksa Puan Ijah tempuhi sepanjang menjalankan perniagaan ni?
2: Cabaran dia dari segi orang kata sekarang kan kita dah tahu harga bahan mentah kan dah makin meningkat. Tapi saya tak pernah naik harga daripada mula buka sampai sekarang. Memang saya tak ada buat kenaikan apa-apa lagi. Maksudnya orang kata kita punya marketing pun kita sentiasa buat macam tu, supaya benda tu tak putus lah macam tu.
1: Alhamdulillah. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang.
2: Betul.
1: Okey, baik. Puan Ijah, apapun saya doakan semoga perniagaan Puan Ijah sentiasa dipermudahkan ya, dan terus berjaya ke hadapan. InsyaAllah. Mungkin Puan Ijah pun nak kongsikan juga antara akaun media sosial yang masih lagi aktif ya, ataupun nombor telefon untuk sesiapa saja yang berhasrat untuk bertandang menjamu selera di warung kopi 70-an ni. Silakan.
2: Okey, untuk kita punya platform media sosial, memang kita aktif di TikTok, warung kopi. Kopi tu ejaan dia KOPPI 70. Dengan Instagram lah. So segala maklumat dan semua kita boleh dapat daripada situ. Nombor phone pun semua ada di sana.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi buat Puan Ijah ya, kerana sudi untuk berkongsi cerita mengenai latar belakang warung kopi 70-an ini ya.
2: Baik,
1: InsyaAllah. Hingga jumpa lagi Puan Ijah.
2: Bye.
1: Assalamualaikum.
2: Wassalam.
3: #saudarakongsi kami tular.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Baik, terkenang dulu-dulu. Haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Apa jugalah haiwan-haiwan yang pernah menghiburkan zaman kanak-kanak sedara dulu-dulu. Mari kita kongsikan semula. Mari kita kembalikan semula kenangan itu untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kiriman daripada Rosa Razali, Kuching, Sarawak. Katanya usia 10 tahun masa itu belajar mengaji dengan kawan-kawan kat masjid. Dulu di kampung, setiap rumah pasti ada tempayan untuk basuh kaki. Dan hobi saya pula, kalau ke masjid, pantang tengok anak katak berudu lah tu, saya tangkap dan letak dalam tempayan kaki kat tangga masjid, katanya. Tak pun dalam kasut buat jemaah pun boleh, katanya. Ush, awak memang nakal dia kecil ni. Rasa Razali. Lagi kiriman perkongsian pendengar Radio Klasik, Kak Ros dari Kuang, Selangor. Zaman kanak-kanak, arwah belikan hamster. Buat main. Pergi rumah orang, bapak cakap, apa ni, tahun 80-an beli 5 ekor, tak pandai jaga, tahu-tahu mati, katanya. Bila bercerita pasal haiwan penghibur ni, teringat kenangan dengan arwah bapak dulu-dulu. Baik, terima kasih Kak Ros. Lagi kiriman perkongsian petang ni, haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu. Abdullah Jusoh, Bacok, Kelantan. Saya bela anak kambing kembar dua, seekor warna putih betina dan seekor lagi hitam jantan. Macam cerita si Ajis lah ni. Okay. Setiap hari selepas pulang sekolah menengah rendah, pasti dua kambing tu manja. Dua kambing kesayanganku tu manja, katanya. Selalu buat bergurau. Telajak manja, makan daun-daun pun bersuap, katanya. Ui, dahsyat ni. Satu hari kambing putih betina mengembik tak henti-henti, katanya. Selepas diperiksa, rupanya perutnya kembung dan ayah dan jiran ambil keputusan untuk sembelih. Saya menangis kurang hati, tapi akhirnya jadi korban jugalah, katanya. Okay, baik, terima kasih Abdullah Jusoh. Lagi kiriman petang ini, haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu. Saya paling gemar tangkap anak berudu. Itu pun dah cukup menghiburkan zaman kanak-kanak saya dulu-dulu, kata Didi dari JP. Mana lagi? Okay. Nama pengirim seterusnya ni, Kak Yong, Nenda City, Taman Mahajaya, Pengkalan, Peguh, Ipoh. Okay, apa ceritanya? Dulu zaman kanak-kanak, banyak apa ni, banyak betul permainannya. Paling suka korek cacing bagi kawan yang geli. Korek buh dalam daun keladi, bagi kat kawan, dia punya menjerit tak boleh bawa bincang, katanya. Sekarang dah tak berani. Saya pula yang geli tengok cacing. Tahu pun. Baik, lagi terima kasih kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Terkenang dulu-dulu petang ni, ke haiwan, cerita tentang haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu. Saya minat ikan, katanya. Sampai sekarang saya masih bela ikan spila. Ikan spilai. Oh, okey, tahu-tahu. Ikan dalam spesies ikan laga jugalah. Setiap kali melihatnya berenang, hadir kembali kenangan indah zaman kanak-kanak dulu-dulu. Rosnani Nayan, Kuala Kurau. Terima kasih. Satu lagi kiriman nak dibacakan ni. Datang kiriman daripada pengirim yang bernama... Okey. Mana nama dia? Sofian. Sofian Batu Gajah Perak. Apa cerita Sofian? Dulu saya... Dulu suka... Penanya. Ui, dahsyat. Ini pun antara yang zalim tu. Saya suka penanya katak puru. Bagi rokok, dia akan hisap sampai habis. Lepas tu, puntungnya katak tu akan telan dan melompat. Ui, dahsyat. Tak nampak saya nak bayangkan. Tapi itulah. Cerita kadang-kadang... Kadang-kadang kenakalan zaman kanak-kanak pun menggambarkan betapa kita zaman kanak-kanak dulu mudah terhibur. Walaupun apa yang kita buat tadi zalim, sadis bunyi. Saya nak baca pun macam... Baik, terima kasih. Dan lain lagi, mari kita kongsikan lagi kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Radio Klasik.

Baik, terkenang dulu. 0135656128. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Berkongsi kisah kenangan, berkongsi cerita, cerita kenangan zaman kanak-kanak yang dah lama kita tinggalkan dulu. Haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu petang ni. Baik, ramai pula yang cerita pasal pepatung tadi kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, pepatung ni pun unik je lah. Dari segi nama je kan. Antara haiwan yang ada punya banyak nama, ada dipanggil pepatung. Apa lagi nama bagi apa ni pepatung ni? Pepatung, ada tempat dipanggil tuyut, ada tempat dipanggil pok iding, ada tempat dipanggil butir beliung, ada tempat dipanggil cak cibor. Orang Perak kalau tak silap apa ni panggil cak cibor ni kan. Baik, lagi perkongsian kisah kenangan petang ini. Terkenang dulu-dulu kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Puan Aisyah Segambut, kenangan haiwan yang saya suka masa kecil ialah anak itik. Dah anak itik pula yang ikut mak dia. Saya tangkap seekor kurung dalam padi bagi makan nasi. Lepas tu saya akan bercakap-cakap dengan anak itik seolah-olah bercakap dengan dalam cerita bawang putih bawang merah lah katanya. Terbilang bapak tahu katanya, bapak marah dan suruh lepaskan balik. Berani betul. Okey, siapa nama ni? Aisyah. Dia boleh ambil anak itik tengah ikut mak dia tu kan. Kak Syimah Lekir Setiawan, Lekir Seri Manjung Perak, maafkan saya. Okey. Kadang-kadang dulu-dulu suka tengok burung raja udang yang biru tu sebab rumah kami dekat sungai tepi laut. Nampak je burung tu, saya kata inilah burung kesukaan saya katanya. Okey. Ingatkan blur tadi. Okey, ini pula kiriman daripada nama pengirim Khalid Batu Rakit Ganung. Saya dulu main cacing. Main cacing? Saya tak pernah main. Letak dalam botol lepas tu tanam. Last-last lupa. Lepas beberapa minggu baru teringat, korek balik botol dan tengok cacing dah jadi besar berbanding saiz asal dan masih hidup. Oh, boleh hidup eh. Dalam... Okey, baik, terima kasih. Lagi kiriman petang ini. Terkenang dulu-dulu ciluk anak burung gembala kerbau, burung tiung lah tu, dalam sarang dia, lubang di pokok kelapa yang dipanah petir. Saya pun pernah buat lah. Bukan mudah katanya. Dia terekam apa ni, mak ayah burung tu lah. Tapi berjaya juga bela, bagi makan dedak ayam. Bila dah besar sikit, apa ni, cari belalang dan dia akan ikut sekali. Ha, betul lah, dia akan ikut, dia akan jinak, dia boleh bermain-main dengan kita sekali lah. Baik. Terima kasih apa ni, Ibnu Husin Tikam Batu. Tapi dia kata akhirnya burung tu akan hilang juga sebab dia akan berkawan dengan burung-burung yang liar dan dia akan hilang jugalah. Maksud dia walaupun dijinak tapi sampai satu masa bila dah berkawan dengan burung-burung liar, burung tu akan hilang. Betul, saya pun sama jugalah. Tok Mat Olaka Parit Perak. Tahun 60-an, tanpa internet, tanpa medsos. Satu perkara yang pelik ni, kalau lah masih ingat ni, kanak-kanak pada masa tu bermain permainan yang sama dalam kampung yang berlainan. Kalau semua main, oh betul lah, saya pun terfikir benda yang sama juga. Bukan, kalau kampung ni main gasing, kampung sana pun main gasing, negeri lain pun main gasing. Walaupun pada waktu itu tak ada medsos, tak ada tak ada internet kan, zaman dulu-dulu. Tapi kenapa permainan bermusim tu, kalau musim yang sama, negeri yang berbeza pun main benda yang sama juga. Apapun, terima kasih Tok Mat Olaka Parit Perak. Ini lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa? Nama pengirim Yusni. Dulu-dulu sarang kumbang kat lubang rumah, rumah papan. Oh, okey. Sarang kumbang kat rumah, apa ni, kat lubang rumah papan, pekup guna tin susu terbuang. Bila dah masuk tutup, lepas tu boleh dengar, dah jadi macam radio. Jangan awak nak kata saya macam kumbang betul ni. Okey, apa pun saya faham maksud itu. Dulu kalau mungkin kita boleh tekup dengan tin ke dengan plastik ke, kumbang tu masuk dalam kayu, kemudian kita akan ketuk-ketuk kayu tu sehinggalah kumbang tu akan keluar balik dari lubang tu dan dia akan masuk dalam plastik yang kita dah apa ni, tekup tadi. Kumbang tu akan masuk dalam tu lah. Macam tu lah lebih kurang kaedah-kaedah, cara-cara untuk nak tangkap kumbang tadi. Terima kasih Yusni, mengembalikan juga kenangan buat saya untuk petang ini, juga mengembalikan kenangan buat kita semua berkongsi kisah kenangan, keindahan, kemeriahan, penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu. Ujian Rashid untuk dia yang tersayang, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu, hatiku merasa.
2: Baik, meniti masa menghitung waktu. Semakin kita menghampiri 7 malam, 1 jam masa kita berkongsi kisah kenangan itu. Memang masa tak akan pernah cukup rasanya. Almaklumlah, setiap orang ada kenangan. Setiap orang pernah melalui zaman itu. Zaman yang penuh penuh nikmat lah kiranya. Zaman penuh kegembiraan, zaman kanak-kanak yang pernah kita lalui satu ketika dulu. Dan banyak benda yang menghiburkan kita. Termasuklah juga haiwan-haiwan ni pun banyak menghiburkan zaman kanak-kanak kita dulu-dulu. Haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kiriman daripada pengirim selanjutnya, nama dia siapa ni? Okay. Kak Lang Jerantut. Dulu-dulu akak suka cari lubang kumbang. Lebih kurang sama je cerita dia. Ambil botol, letak dekat lubang kayu, ketuk-ketuk. Kalau ada kumbang, dia akan masuk dalam botol. Kak Lang cari tin susu dengan perca kain. Lepas tu Kak Lang masukkan kumbang dalam perca kain. Siap kumbang masuk, Kak Lang pun ikat kuat-kuat pada tin susu. Lepas tu cari tin kosong, letak pula tin susu tadi yang ada kumbang, ketuk-ketuk tin, kumbang pun akan bunyi. Itu pun sedap bunyinya katanya. Sedap. Pun boleh. Betul saudara, dulu-dulu kita tak perlukan mainan yang mahal-mahal. Benda-benda macam gini pun boleh menghiburkan zaman kanak-kanak kita dulu-dulu. Terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Nin Panjari, Parit Raja Batu Pahat, Johor. Haiwan penghibur zaman kanak-kanak dulu-dulu, mentadak mentadu. Saya dapat saya bela sampai boleh diajak ajak sembang.
3: Iya.
2: Sampai ajak. Ini macam mana ni? Iyalah, ya, betul-betul. Mentadak mentadu. Dia bukanlah sembang apa. Kita boleh cakap lah dengan dia kan. Mentadak mentadu. Azlan Omar tidur macam mana? Okay. Lepas tu mulalah dia buat aksi. Aksi mentadu tu lah. Ada pula gitu. Baik. Okay, baik. Terima kasih lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa? Along Bukit Beruntung. Haiwan penghibur saya zaman kanak-kanak dulu-dulu, ikan longkang. Petang-petang Sabtu Ahad pergi main tepi longkang, tangkap ikan longkang yang kecil-kecil tu. Dulu-dulu saya ingat ikan tu ikan bilis katanya. Ya, betul. Saya pun dulu pernah. Dia anak seluang kalau tak silap saya. Tapi untuk saiz yang masih kecil lagi lah. Macam saiz ikan bilis lah. Saya pun ingat ikan bilis juga dulu-dulu. Baik, terima kasih. Okey, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Kiriman daripada Wan Zarina Jerti, Terengganu. Apa cerita? Masa darjah 2, suka sangat berebut dengan abang-abang tunggu ayam bertelur. Ayam betina yang mak bela ni suka sangat bertelur belakang pintu atas rumah. Bila ayam tu naik ke rumah, ayam tu terus masuk ke belakang pintu. Dan kalau nasib baik, saya akan tutup pintu tu dan tunggu sehingga ayam tu bertelur. Dekat setengah jam jugalah tunggu kat pintu tu. Bila ayam tu berbunyi, maknanya dia dah bertelur. Tak boleh nak gambarkan betapa gembiranya bila dapat tengok ayam bertelur katanya. Dan telur tu pun rasa suam-suam waktu tu.
3: Iyalah, tu baru bertelur.
2: macam-macam saudara. Baik, lagi kiriman petang ini. Anizah Shah Perlis. Kat kampung dulu ada kera yang kami panggil Mat. Kerja dia panjat pokok nyok lah. Ambil buah nyok, kelapa. Sangat comel dan pandai si Mat ni. Iya, dulu-dulu spesies monyet tu lah pun jadi haiwan haiwan kesayangan jugalah kiranya. Okey, baik, terima kasih. Satu lagi kiriman. Saya kira ini yang terakhir sempat saya kongsikan, sempat saya bacakan untuk perkongsian petang ini. Kiriman daripada pengirim yang bernama Kak Shimah Lekir Setiawan. Saya dah baca tadi. Mana? Saya kira ini yang terakhir. Yang terakhir, Muhammad Yusof dari Brunei Darussalam. Burung merpati banyak bersarang atas siling rumah. Selalu terbang rendah. Okey. Saya kira saya nak ambil yang inilah kot. Yang salam ya Habibi Azlan Omar. Ya Habibi, siapa ni? Kak Halifah, ya Habibah. Suka tengok ikan orang utara sebut ikan semilai. Ikan semilai, ikan laga tu lah. Sisiknya cantik warna-warni. Abang yang tangkap kat sawah dan letak dalam botol. Betul, itu pun satu kenangan jugalah. Dia ada cara dia juga untuk jadikan ikan tu tampak lebih
0: lebih menarik, lebih terang warnanya. Selain beri ikan sepilai, ada satu lagi ikan laga dipanggil ikan, kalau tempat saya dipanggil ikan karing. Saya tak tahu nak sebut macam mana. Tapi itulah ikan laga yang sering kita tangkap kat sawah. Itu pun antara haiwan penghibur zaman kanak-kanak kita satu ketika dulu-dulu. Terima kasih untuk perkongsian cerita petang ini. Oh, cerita pasal cara tadi. Ada yang macam-macam lah. Letak ikan tadi kat tempat gelap. Letak dekat, apa ni, tanam dalam tanah dan sebagainya. Dan hasilnya selepas itu, ikan tu akan, warna dia akan jadi lebih terang dan lebih menarik lagi lah. Itu cerita pasal ikan laga tadi. Baik, terima kasih semua yang berkongsi kisah kenangan petang ini. Untuk kemeriahan dalam ruangan terkenang dulu-dulu. Kerana setiap orang ada kenangan. Setiap daripada kita ada cerita. Kerana setiap daripada kita pernah melalui zaman yang sangat indah. Zaman yang paling banyak menyimpan kenangan. Zaman kanak-kanak satu ketika dulu. Terima kasih semua yang berkongsi kisah kenangan petang ini. Ini aja masa yang ada. Dan insyaAllah kalau ada yang nak berikan cadangan untuk tajuk lain kita nak kongsikan dalam ruangan terkenang dulu untuk episod-episod mendatang nanti, boleh aja kirimkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Kenangan bersama Mung Left Handed Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
4: Simfoni Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli fa idza sami'a al-adhan kharaj. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

أكبر. الله.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 40 hingga 46.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
2: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
3: Walaqad jaa'a aal fir'auna nuzur.
2: Dan demi sesungguhnya Fir'aun dan kaumnya telah didatangi rasul-rasul pemberi amaran.
3: Kata

0: Fizzubur.
1: Adakah orang-orang kafir kamu, wahai kaum musyrik Mekah, lebih baik kekuatan, kekayaan dan kehandalannya daripada kaum-kaum kafir yang tersebut itu? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu dari azab?
0: أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Mereka tidak mempunyai sebarang bukti, bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya, kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri.
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Dan kita Arif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
4: Menggambit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.

Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sara perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa an-nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kayfa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka persahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
2: Allah.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gombeng. G-O-M-B-E-N-G. Gombeng. Gombeng adalah menjadikan sesuatu supaya renggang atau berlubang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Usaha.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tangjie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangjie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Gajis. Kau dengar aku baca? Almari will buka kir radio.
0: Apa dah,
1: Mari buka radio, Gajis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil ubar.
2: Juru hebah azlanun. Mana, Jis? Juru hebah azlanun.
3: Buka radio.
4: Ramlee.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlee.
4: Buka radio.

melangkah melepasi 9 malam dapat 9.18 minit malam. Jadi selamat malam, menikmati sejuk dingin waktu malam. Ya, di sebalik sejuk dingin, di sebalik gelapnya malam, ada keindahan. Keindahan waktu malam, hanya yang sedang menikmati waktu malam yang tahu bagaimana dikatakan sebagai indahnya waktu malam. Baik, menikmati malam sambil menikmati siaran Radio Klasik untuk jodoh pertemuan malam ni. Masih lagi dalam simfoni klasik bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus temani malam sedaga sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Sambut salam saya untuk jam ini, memulakan pertemuan jam ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat menikmati malam dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan nostalgia buat saudara waktu ini. Ada yang sedang makan malam waktu ini, ataupun ada yang mungkin baru selesai makan malam. Apa jugalah aktiviti yang sedang dilakukan waktu ini, termasuk jugalah yang sedang berada di jalan raya. Saya menyapa yang berada di jalan raya waktu ini. Hati-hati sentiasa dalam meneruskan perjalanan. Ada perjalanan yang dekat, ada perjalanan yang jauh, ada yang meredah kesesakan dan sebagainya. Saya doakan agar selamat dalam perjalanan. Yang penting sebetulnya selamat dalam perjalanan, juga sepanjang perjalanan itu juga selamat dengan dipermudahkan segala urusan. Baik, sambil memandu, sambil pegang telefon tak dibenarkan, sambil buat kerja lain pun tak dibenarkan, sambil memandu yang dibenarkan sambil dengar radio, dan radio yang dibenarkan, Radio Klasik yang pastinya akan menemani perjalanan saudara jauh mana pun perjalanan itu, kami sentiasa menemaninya. Baik, dan dalam pada menemani saudara waktu ini, untuk jam ini saya aktifkan talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk saudara hantarkan ucapan-ucapan istimewa untuk seseorang yang istimewa dalam hidup saudara. Dengan ucapan kata-kata yang istimewa, istimewa saya bacakan kiriman-kiriman saudara kejap nanti untuk perkongsian jam ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Sekali lagi 013-56-56-128. Hantarkan ucapan-ucapan istimewa itu untuk saya bacakan ke udara kejap nanti. Dan kejap nanti juga menantikan ucapan itu nak dibacakan ke udara, antara lagi lagu yang menghiasi malam saudara ada lagu ini. Nyanyian Dato' Awi, Ratuku, juga menanti saudara kejap nanti ada lagu yang mengharumkan nama Malaysia di pentas Olimpik tahun 1988 menerusi nyanyian Raja Emma. Raja Emma di pentas itu bersama dengan penyanyi dari Jepun dan juga penyanyi dari Korea, Mentari Korea. Lagu yang mengembalikan semula kenangan Sukan Olimpik tahun 1988 satu ketika dulu. Tapi sebelum itu, nah ini didengarkan dulu lagu nyanyian Salwa ataupun Datin Salwa Abdurrahman, Cubit-cubit Sayang, mengkamit kenangan lagi sepanjang pertemuan di sini, di Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
5: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
6: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
7: Azlan Omar
6: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
7: Azlan Omar.
6: Semoga terhibur bersama penyampai
7: Azlan Omar
6: di stesen Radio Klasik.
7: Menggami kenangan.

untuk dinikmati malam ni, saudara. Ah, jemput minum sama-sama kalau mungkin saya juga sedang menikmati minuman waktu ini. Baik, pilihan saya kopi pekat lagi malam ni, saudara. Jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Panas tekak ni, saudara. Barulah lancar sikit rasanya untuk saya nak bacakan ucapan-ucapan kiriman daripada saudara menghiasi pertemuan untuk jam ini. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, boleh aja untuk terus hantarkan ucapan-ucapan istimewa itu. 013-56-56-128 talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk saudara hantarkan ucapan-ucapan istimewa itu. Dan saya nak bacakan antara kiriman yang dah pun diterima ni. Datang kiriman daripada Roza Razali dari Kuching, Sarawak. Ucapan selamat hari gawai untuk semua customer tetap saya yang meraihkannya, iaitu Cikgu Jenny, Cikgu Jalah, Cikgu Calvin, Cikgu Konsil, Cikgu Dangat, Cikgu Freda, Madam Dorcas dan Mr. Andy. Dengan ucapan Gayu Guru Gerai Nyamai, lantang senang kami menua. Harap-harap betullah saya sebut. Okay. Harapnya sebut betullah sebutan saya tadi. Okay, open, terima kasih. Roza Razali dari Kuching, Sarawak. Lagi. Okay, Kelakar Sarawak. Kami. Ini kiriman daripada pendengar Radio Klasik selanjutnya ni. Ucapan selanjutnya datang daripada Kek Da. Nak ucapkan terima kasih kat berbudak juru yang ikut Pi Klate, Laling Brozam, Wit-Wit, G, Miau dan keluarga, Meme, Takyah Dodo. Dan special thanks ataupun ya, istimewa untuk Kak Amil. Tak dilupakan juga untuk Kak Jak Ruan. Moga Allah memberkati. May Allah bless our bonding. Hidup Rembat Pinang Mali. Oh. Baik, terima kasih. Saya tak tumpang semangat baca kiriman-kiriman ucapan malam ni. Lagi selanjutnya kiriman yang diterima ni daripada pengirim yang bernama Mazlan dari Taman Melawati. Nak ucapkan selamat malam dan hati-hati memandu kepada isteri tersayang Syazwani yang sedang memandu pulang dari kampung. Hati-hati sentiasa, moga selamat sampai ke destinasi. Amboi. Baik, terima kasih. Kadang-kadang ucapan-ucapan sebegitu memberikan perangsang kepada yang berjauhan itulah. Baik. Terima kasih. Satu lagi kiriman ni. Datang kiriman daripada pengirim yang bernama... Mana nama dia? Salam sayang untuk isteriku dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan kita yang ke-32 tahun. Moga kekal abadi. Dari Nur Asmat Yunus, suami tercinta Muhammad. Oh bukan, pengirim ni nama dia Muhammad Ramzi. Dan ucapan tadi untuk isteri tercinta Nur Asmat Yunus. Ah, tentu bertunggang terbalik pula saya baca, saudara. Okay, baik, untuk ucapan-ucapan istimewa sebegitu, kenapa tidak dikirimkan bersama dengan satu panahan rindu dari pengirim ucapan tadi, suaminya Muhammad Ramzi, untuk isteri tersayang. Nah, tepat ke sasaran, saudara. Saya tak pernah tersasar, selalunya tepat. Dan bagi yang kena akan panahan rindu itu, dia akan membuak-buak sayang tak luar, kasih melimpah ruah, rindu membuak-buak. Macam itulah kesan-kesan sampingan yang akan dirasai pada mereka yang terkena akan panahan itu tadi. Baik, kejap nanti saya sambung lagi baca kiriman-kiriman ucapan saudara sehingga ke pukul 10 malam nanti. Dato' M. Nasir dan Yunizah Hussein, dua insan Radio Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentah zaman untuk jodoh pertemuan dalam Simfoni Klasik untuk malam ini. Bertemankan hamba Azlan Umar dan hamba bertemankan seteko kopi panas.

Baik, jom ke PBAKL 2026 ataupun Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Alami 10 hari keraian literasi di WTCKL World Trade Center Kuala Lumpur bermula 29 Mei hingga 7 Jun, 10 pagi hingga 10 malam terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Masuk percuma, Malaysia membaca, merayakan buku. Baik, simfoni klasik untuk malam ni masih lagi bertemankan hamba. Hamba siapa? Hamba Azlan Omar yang akan terus menemani malam sedara sepanjang pertemuan yang akan berterusan berlanjutan membawa ke pukul 12:30 malam nanti. Hitung masa, hitung waktu, kita semakin menuju ke pukul 10 malam dan untuk ucapan-ucapan sedara dibacakan sehingga ke pukul 10 malam sebelum kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik kejap nanti. Tapi untuk ke masa yang masih berbaki ni, saya nak bacakan lagi antara kiriman-kiriman yang dah pun diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, pada yang juga terpanggil rasa macam aku pun ada jugalah nak ucapkan untuk seseorang. Seseorang tu siapa sajalah yang mungkin pernah mewarnai hidup saudara, menjadi orang yang istimewa dalam hidup saudara. 013-56-56-128 talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Baik, lagi selanjutnya kiriman yang diterima ni daripada Marianti Ismail. Katanya, malam ini kami sedang menikmati siaran Radio Klasik sambil mengenang kembali. Wow. Indahnya hubungan kami, usia perkahwinan kami dah pun masuk 20 tahun, mengenang kembali saat-saat manis dulu-dulu. Makanya saya ambil kesempatan juga malam ini untuk ucapkan salam istimewa ini buat suami tersayang Muhammad Fakhrul Razi Ahmad ataupun Yon Moto dari isterimu Marianti Ismail. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan nak dibacakan selanjutnya datang kiriman daripada pengirim yang bernama siapa ni? Mak Tam. Saya dah baca Mak Tam tadi. Oh, belum. Mak Tam dari Terusan Juasih Negeri Sembilan. Nak ucapkan malam ni ucapan tahniah kepada Aiman Fariz dapat masuk ke UiTM Jengka tak lama lagi. Moga maju jaya untuk kehidupan yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Amin. Baik, terima kasih Mak Tam. Lagi kiriman yang diterima ni daripada pengirim, siapa nama dia? Kak Miah dari Temuh Perak nak tunjukkan ucapan malam ni kepada Mawa yang berada di Parit Tengah dengan ucapan hati-hati naik basikal. Juga pada sahabat yang sentiasa diingati, Nunukan yang jauh di seberang Parit Perak, jangan lupa untuk sentiasa dengar Radio Klasik, banyak lagu-lagu yang menggamit kenangan dulu-dulu. Ada pesanan pula kat situ. Terima kasih Kak Miah. Dan ini pula kiriman daripada KN dari ataupun Norehan dari Bandar Instik. Apa kata KN? KN siap kirim mesej bergambar. Mana satu KN dalam gambar ni? Apa pun katanya, KN nak ucapkan selamat malam kepada sahabat-sahabat KN dalam gambar ni, kata KN, iaitu Norli dan Nomi. Baik, terima kasih. Ada tiga orang kat situ. Apa pun, terima kasih KN. Dan ini lagi kiriman yang selanjutnya nak saya bacakan ke udara. Hassan Basri Ahmad Shah dari Kampung Cheh Kati, Kuala Kangsa, Perak. Dan katanya malam ni juga nak ucapkan ucapan istimewa untuk orang yang paling istimewa dalam hidup saya. Siapa lagi kalau bukan isteri tersayang, katanya, Nur Mazian Yan. Moga terhibur dan jangan marah-marah lagi. Boleh tak kirimkan satu panahan untuk isteri saya supaya dia tak marah-marah? Pun boleh, mujarab saudara. Selalunya kalau tepat ke sasaran, mujarab. Kalau tak mujarab juga, besok cubalah bawa pergi jalan-jalan. Apapun, terima kasih untuk kesempatan waktu yang masih lagi berbaki. Kejap nanti saya sambung lagi baca kiriman-kiriman ucapan istimewa saudara untuk malam ini. Ini dia, seketika dengarkan dulu gandingan suara hebat ini, Dato' Sudirman Haji Arsyad dan Anita Sarawak, Bercanda di Pasiran Pantai, Radio Klasik.

Jom ke PBAKL ataupun The Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, alami 10 hari kerayaan literasi di World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL bermula 29 Mei hingga 7 Jun 10 pagi hingga 10 malam. Terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Masuk percuma. Hashtag Malaysia Membaca merayakan buku. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam kepada yang mungkin baru buka radio waktu ini. Ada yang baru buka mata. Buka mata, buka minda dan buka radio. Yang pastinya radio ini menjadi radio pilihan saudara. Seharusnya mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam Simfoni Klasik malam ini. Pertemankan hamba Azlan Omar untuk penghujung cemuras. Apa benda cemuras? Cemuras dalam sebutan bahasa Melayu klasik merujuk kepada hari Isnin. Isnin disebut sebagai cemuras. Baik, untuk kesempatan waktu yang sedikit lagi berbaki ini, nak lagi saya bacakan beberapa lagi kiriman-kiriman ucapan istimewa yang dikirimkan oleh pendengar Radio Klasik malam ini. Siapa tahu mungkin kiriman saudara antara yang terpilih selanjutnya untuk saya bacakan ke udara. Dan kalau mungkin tak kirim ucapan pun tak apa saudara, dengar aja. Mungkin ada seseorang yang kirimkan ucapan untuk saudara, siapa tahu. Mari kita teruskan lagi. Kiriman selanjutnya ini datang kiriman daripada daripada siapa? Namanya Emma Rahimah, Brunei Darussalam. Buat yang teristimewa, ditujukan ucapan salam rindu dari hati Emma untuk si dia teman. Sentiasa di hati, sentiasa dalam ingatan. Selalu dikirimkan juga doa buatnya, kata pengirim ini. Nya kat situ tidak dinyatakan nama yang dimaksudkan. Baik, apa lagi kiriman yang nak dibacakan ni? Datang kiriman daripada siapa ni? Abdul Rahman Said Ridwan Kuching Sarawak. Salam kerinduan kepada yang bernama Faridah dan Fauziah di Singapura, Syarifah Fatimah di Kuala Lumpur dan Wan Afendi di Johor Bahru, dengan pertanyaan kenapa sepi tanpa berita. Lagi kiriman yang diterima malam ni, datang kiriman daripada pengirim yang bernama mana nama dia? Nama pengirim ucapan buat ibu Puan Binti Nur di Sungai Ara, Penang, dengan ucapan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran yang ke-79. Didoakan mak sentiasa dalam kesihatan selalu dari anakmu Siti Aminah. Sayang mak selalu. Muah muah muah. Wow, baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada pengirim selanjutnya, nama dia siapa? Nama dia Kak Longgrik Sofia Manas. Tujukan ucapan malam ni kepada anak bertuah Kak Long, Nurul Hidayah. Moga sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah sentiasa. Sihat selalu ibu, sayang sangat-sangat ke adik. Jaga diri baik-baik saja, sayang. Okey, baik, lagi kiriman daripada siapa ni? Daripada anak anda Nur Ain dan Jaslin, Kota Kinabalu, Sabah. Ditujukan ucapan untuk ayah anda tersayang Bajuri atau Mok Bin Kasumin dan Bonda Noria Haji Ismail yang berada di Seksyen 20 Shah Alam, dengan ucapan semoga mak cepat sembuh dari pembedahan dan abah sihat-sihat andanya. Amin. Terima kasih. Sama-sama kembali. Dan ini saya kira yang terakhir sempat saya bacakan kudara malam ni. Mohon maaf yang tak sempat dibacakan dek, kerana kita mengejar masa saudara. Kalaulah dapat sempat dibacakan. Anda tengah nak baca lah ni. Kak Umu Hasnah Ani Muallim Perak, katanya nak ucapkan malam ni untuk anak yang pulang dari Kelantan dan Perlis. Moga selamat dalam perjalanan. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Itu aja yang sempat saya bacakan kudara malam ni saudara. Mohon maaf yang tak sempat dibacakan. Mungkin kita boleh kodok lagi untuk lain pertemuan. Kerana kejap nanti kita akan melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Elegance, tiap yang mula. Ya, tiap yang mula akan berakhir. Dan berakhir sudah untuk ruangan ucapan. Kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik sebentar nanti. Menggamit kenangan, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
5: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
6: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang?
1: Siapa yang datang?
0: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamitkan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, Ritma Klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: sampainya hati kau. Puas aku merayu pada kau. Kau tak hendak.
1: Tak hendak.
0: Jadi betul-betul lah kau tak hendak aku.
1: Betul.
0: Nanti aku mati tau.
1: Mati-matilah.
0: Kadang kau aku mati kau tak kesian ke?
1: Matilah.
0: Betul kau tak hendak?
1: Betul.
0: Kau tak hendak aku nak bunuh diri.
1: Aku tak hendak.
0: Nak gantung diri kau pukul togi.
1: Kau nak mati di mana? Matilah. Bila kau aku tanam kau boleh lari.
0: Kau tak nak tengok.
1: Tak hendak.
0: Kau jangan tengok akulah diri baik. Aku nak bunuh diri sekarang.
1: Aku tak ingin tengok kau.
0: Kau.

0: tadi kan aku dah kata.
1: Aku sayang.
0: Kau nak?
1: Nak.
0: Ha, tu balik ikut pula. Kalau kau nak, kau tunggu.
1: Aku nak ya?
0: Ha, tunggu ya. Iyalah. Tunggu.
2: Lagu-lagu rakaman Piring Hitam.

Bersiaran dari angka 10 Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, di kediaman, di jalan raya mungkin, ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Ana datang sini mau ribut.
2: Mau ribut apa?
1: Mau ribut ana punya kedai sudah kena samun.
2: Oh, ente mau ribut ente punya kedai sudah kena samun. Ente punya nama apa?
1: Ana punya nama Amran Al-Intan Wal Belian, tulislah.
2: Amran Al-Intan?
1: Ya.
2: Ente punya kedai di mana?
1: Di Pasar Malam nomor 16.
2: Pasar Malam nomor 16. Ente tahu, ente punya kedai sudah kena rompak, ente ada fikir berapa orang datang?
1: Ana mana tahu?
2: Ente ingat-ingat berapa orang kalau datang?
1: Boleh jadi 100 orang.
2: 100 orang, Masya Allah, begitu banyak.
1: Ya.
2: Siang atau malam kecurian ente?
1: Malam.
2: Malam?
1: Ya.
2: Jadi itu malam ente ada di mana?
1: Ada ana punya rumah.
2: Apa pasal itu malam ente ada di rumah, selalu malam ente ada di mana?
1: Ada di kedai. Pasal itu malam ana punya anak sakit.
2: Itu malam juga ente punya anak sakit?
1: Betul.
2: Apa pasal ente punya anak punya sakit itu malam?
1: La haula wala quwata illa billah. Tuan Sarjana, apa Tuan Sarjana mau terima ini repot apa tidak? Kalau tidak, anak cekik nanti.
3: Nostalgia di Klasik.

untuk 1 jam terakhir nanti 11 malam sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Saudara telah membuat satu pilihan yang terbaik dengan menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Seleksi lagu-lagu kenangan terus menghiasi siaran radio klasik ini untuk pertemuan dalam Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, meniti masa, menghitung waktu, meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Pertemuan untuk ruangan nostalgia di Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti, dan untuk jam berikutnya 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti, seleksi lagu-lagu tanpa henti, irama tanpa henti, sepanjang jalan kenangan akan menghiasi malam sarul.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rekaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam. Jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Matu cantik.
3: Akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
8: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
9: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.
10: Menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman, menerusi

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik. Syekh!

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gerinjal. G-E-R-I-N-J-A-L. Gerinjal. Gerinjal adalah ginjal.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ghafir ayat 79 hingga 82.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah yang menjadikan binatang ternak bagi kamu, sebahagian di antaranya untuk kamu menunggangnya, dan sebahagian lagi untuk kamu makan.

Dan kamu pula beroleh berbagai faedah pada binatang ternak itu, dan supaya kamu dapat memenuhi sesuatu hajat yang ada dalam hati kamu dengan menggunakan binatang itu, dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan ia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya dan kekuasaannya melalui rasul-rasulnya dan pada makhluk-makhluk yang dijadikannya. Maka di antara tanda-tanda kesempurnaan Allah, yang mana satu yang kamu ingkari?

0: Selain dari itu, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Dengan itu, tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya? Orang-orang itu lebih ramai dari mereka dan lebih dari mereka tentang kekuatan tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Dalam pada itu, apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu tidak dapat menolongnya sedikit pun.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamik Kenangan. Irama Mengkamik Kenangan 6 jam tanpa henti, Harmoni Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Makcik masak gulai tempoyak ayam ya. Nanti kami sampai, kata aku girang. Mak saudara aku setuju tolong masak. Bolehlah aku balik kali ini nak berkelah atas pasir. Kenangan dengan arwah Aki dan Wan terus berlega-lega di kepalaku. Aki tu gelaran bagi atuk. Di sini kami memanggil atuk dengan panggilan Aki. Manakala nenek pula dengan panggilan Wan. Aku meletakkan ganggan telefon sambil membayangkan keseronokan bercuti nanti untuk menyusuri kenangan masa kecilku di kampung. Kata orang, tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini kan pula tempat menjalani zaman kanak-kanak penuh gembira. Terasa sangat rindu. Girangnya hati tak sabar nak menunggu tarikh yang dijanjikan. Aku nak balik Sero. Jom, aku kenalkan nama-nama yang aku sebutkan ni supaya dapat dibayangkan di manakah kampung aku ni. Sero tu nama harian yang disebut dengan dialek tempatan. Kalau nama ikut ejaan yang betul, ialah Kampung Kuala Serau. Aku dilahirkan di kampung yang namanya Naga Umbang. Jangan ingat nama tu berasal dari Sarawak atau kat negara Cina pula. Kampung Naga Umbang letaknya di Kuala Lipis, Pahang. Bila bercakap tentang daerah Kuala Lipis, pasti anda teringat Bandar Lipis yang terkenal dengan rumah rakit dan sungai kan? Sungai Kuala Lipis adalah gabungan sungai-sungai yang kecil. Salah satunya daripada sungai-sungai itu ialah sungai dari kampung akulah. Sungai kampung aku namanya Sungai Seru tu. Bila kami menghilir, Sungai Seru akan bertembung dengan Sungai Telom. Hilir lagi akan bertembung dengan Sungai Jelai. Gabungan tiga sungai ini ke arah hilir lagi akan sampai ke tempatnya bernama Kuala Medang. Kuala Medang ni tempat yang paling penting bagi penduduk kampung kami. Tempat untuk menjual hasil tanaman dan hasil hutan. Juga tempat penduduk dapatkan bekalan daripada luar. Sungai Kuala Medang ni akan terus mengalir sehingga ke Kuala Lipis. Kami orang tempatan tak akan cakap Kuala Lipis. Kalau ada orang yang cakap Kuala Lipis, kami pasti tahu mereka adalah orang luar dari daerah Lipis. Sebab masyarakat tempatan akan sebut lepeh. Lepeh tu merujuk kepada Kuala Lipis. Kita berbalik kepada nama kampungku. Naga Umbang tu ialah satu perkampungan kecil di mana sungai terletak di sepanjang Sungai Seru tadi. Kat Seru ni ada nama-nama kampung lain. Tapi setiap kampung tu tidaklah sebesar mana. Ada beberapa buah rumah je. Menurut mak aku, nama Naga Umbang itu diberi sebab menurut legenda ada seekor naga berdiam di dalam sungai di kampung itu. Daripada saiznya yang kecil sehingga dia membesar. Naga yang dikenali dengan nama Umbang itu sudah cukup besar, maka naga itu berpindah untuk ke laut. Bergerak menyusuri Sungai Sero sehingga ke laut. Masa kejadian berlaku banjir besar di kampung kami. Paras air naik hingga hujung pokok kelapa dengan hujan lebat mencurah, maka naga keluar dari tempat berdiamnya. Kata legenda, ada bekas-bekas di sungai yang berbentuk bekas naga itu berdiam di sungai itu. Tapi aku tak pasti kebenarannya. Yang aku pasti, nama tempat kelahiran aku yang tertulis di dalam surat beranak ialah Naga Umbang. Aku suka nama tu. Sangat unik. Kita tinggalkan cerita tentang nama kampung aku yang unik itu. Baik, aku ceritakan kehidupan Sero yang aku lalui zaman kanak-kanakku. Inilah zaman yang aku rindukan selalu. Disebabkan kampung aku ni di tepi sungai, maka kenderaan utama adalah bot. Tak ada jalan darat ya. Setiap keluarga mesti ada sebuah bot yang disangkut enjin. Aki dan semua orang kampung pandai buat bot daripada kayu. Aku masih ingat pasak kayu yang mereka pasang di tebing sungai, Aki dan penduduk kampung akan buat perahu mereka sendiri. Aku boleh lihat proses mengetam, menebuk kayu daripada hutan. Lepas tu menggunakan gam kayu khas dibentuk perahu panjang asas, kemudian ditambah papan-papan daripada kayu yang dipotong menggunakan gergaji. Mereka tahu jenis kayu yang digunakan. Sehingga hari ini aku kagum dengan kemahiran itu. Kalau perahu bocor atau rosak, mereka sangat mahir membaikinya. Bukan sekadar buat perahu, Aki juga hebat mengemudi perahu.
Aku ingat lagi sewaktu kami balik malam dari Sungai Telom ke Sungai Sero. Suasana gelap dan sunyi. Aki boleh membawa bot itu ke Sero dengan berpandukan langit je. Tak terlanggar apa-apa pun. Bagi penduduk kampung, itu perkara biasa. Hari ini, aku baru tahu. Itu bukan perkara biasa. Itu hebat.

Dulu nak balik kampung bukanlah perkara yang senang. Mencabar. Keluarga aku tinggal di Bandar Raub. Untuk ke kampung, kami kena naik bas. Dari Bandar Raub sampai ke stesen bas terakhir, iaitu di Felda Sungai Koyan. Dah sampai Felda Sungai Koyan, kenalah fikir nak tumpang kereta siapa untuk menyusuri jalan sawit, tanah merah hingga sampai ke pekan yang namanya Kuala Medang ini. Dah sampai di Kuala Medang, kami kena tunggu bot penduduk yang keluar dari Sero ke Kuala Medang untuk kami tumpang ke Kampung Sero, rumah Aki. Kedai Pak Lang Ri terletak di tepi sungai Kuala Medang. Kedai paling sibuk di situ. Di tepi sungai di depan kedai Pak Lang Ri itulah kami menunggu bot yang boleh menumpangkan kami ke rumah Aki. Kalau bernasib baik, adalah bot. Kalau tak, seharianlah kami menunggu. Terima kasih kepada insan-insan yang pernah menumpangkan kami suatu ketika dulu. Semoga Allah membalas budi kalian. Aku tahu ramai di kalangan mereka ini adalah pendengar setia Radio Klasik. Semasa menaiki bot, akan nampak setiap rumah akan ada jamban. Jamban ni bukan tandas ya. Jamban ialah tempat bot singgah di setiap rumah, berfungsi seperti jeti. Jamban ialah rakit yang dipasang atas sungai. Selalunya diperbuat daripada buluh yang kukuh dan bersaiz besar. Dan bila bot singgah, kita akan naik atas rakit itu. Dan lepas tu baru kita naik ke tebing. Kami tak pasak rakit itu dengan tiang ke dalam sungai. Sekadar rakit yang diikat kepada pokok besar di tebing sungai supaya tak hanyut. Sebab kalau air sungai naik atau surut, rakit itu tetap di sana. Bijak kan orang dulu? Kalaulah dibuat jeti, akan bertiang ke dasar sungai. Bila air sungai naik, mestilah akan tenggelam. Sampai hari yang dijanjikan, aku balik ke kampung yang kini mudah dengan laluan kereta hingga depan tangga rumah mak saudaraku. Rumah simen tapi masih berciri kampung. Tapi jauh dari ciri rumah kampung dengan Aki. Dulu, rumah Aki dinding dan lantainya daripada buluh yang dilepirkan. Tiang pula daripada batang-batang kayu yang besar. Rumah memang dibina tinggi, kena naik tangga untuk masuk ke rumah. Tangga diperbuat daripada batang kayu, di mana anak tangganya diikat dengan rotan. Atap pula diperbuat daripada daun nipah. Aki selalu menganyam sebab daun nipah ni kena selalu diganti. Damai dan sejuk dalam rumah. Kalau baring dalam rumah dan memandang ke atap, akan nampaklah kayu-kayu tempat daun nipah itu diikat. Hari ini keadaan sangat berbeza. Dah boleh balik kampung naik kereta. Walaupun jalannya kecil dan cuma muat sebuah kenderaan, tapi itu jauh lebih baik dari dulu yang cuma boleh balik kampung dengan menaiki bot. Petang tu kami sampai di rumah Mak Tam. Di sana mak saudara aku, mak cik dan mak endak dah siap memasak menu kampung yang lama aku tak rasa. Menunya tempoyak ayam dimasak berkuah, dicampur cili dan kunyit, tambah bunga kantan dan daun kesum segar, menambah aroma dan rasanya. Sambal lodek, terung mangga. Ini sebenarnya terung pipit, kami panggil terung mangga. Dimasak dengan tempoyak, cili dan bawang besar. Pekat dan cukup rasa masam dan pedas. Diolah dimasak bersama tempoyak bercili dan ikan bilis. Kami membawa menu sayuran yang tiada di kampung untuk mak saudara kami merasa. Semua juadah ini kami makan bersama-sama. Sambil makan, pakcik aku sampai dengan bot panjangnya. Beza daripada bot Aki sebab ini diperbuat daripada fiber. Pakcik kata ringan, kena pandai kemudikan. Aku tak sabar nak naik bot. Sambil yang lain menikmati makanan, kami bergilir-gilir menaiki bot. Bila tiba giliran aku, kami mudik ke hulu sungai. Mak Endak mula bersuara sambil menunjukkan aku kebung arwah Aki. Bot pakcik impitkan ke tepi tebing. Melihat kawasan sekeliling, pucuk paku segar tumbuh subur. Aku kutip untuk dibawa pulang ke Kuala Lumpur. Dulu Aki mengutip pucuk paku ni penuh seperahu untuk jualan kepada peraih di Kuala Medang. Dapat kulihat pokok durian yang arwah Aki tanam dah tinggi melangit. 30 tahun dulu, tempat ni bersih, penuh dengan padi huma, pokok jagung dan juga kacang. Aki buat dangau. Dangau ialah rumah di kebun. Dangau dibuat tinggi, boleh nampak kebun Aki yang saujana mata memandang.
Di bawahnya, kami bakar unggun api. Kalau malam, boleh tidur di atas. Rindu sungguh aku kepada suasana itu.

Air mata aku nak jatuh bila teringat lagi tubuh tua Wan yang kurus digagahkan juga memikul hasil kebun melalui denai untuk jualan. Masa itu, apalah yang aku tahu selain bermain. Aku tak boleh lasak, nanti aku demam. Wan kata aku boyok. Boyok tu bermaksud lembik dan alah dengan kerja-kerja kampung. Jadi Wan kata aku kena belajar betul-betul supaya tak payah kerja kampung. Kalau tak, susah nak hidup. Apapun, aku tetap nak datang. Aku suka makan kacang rebus yang Wan tanam. Lepas tu, aku suka bermain di pasir, memasak dan berkelah. Along, Along, dah ke? Suara Mak Endak menghentikan lamunanku. Jap. Membalas dengan cepat-cepat, aku bergegas mematahkan pucuk-pucuk paku muda dan berjalan menyusuri tebing sungai ke arah perahu. Perlahan aku turun ke tebing sambil meletakkan pucuk paku segar atas lantai bot. Sepupu-sepupu aku yang masih remaja duduk menunggu dalam bot. Mereka lahir setelah ketiadaan Wan dan Aki. Walaupun tinggal di kampung, mereka tak pernah lalui hari-hari yang pernah aku lalui di sini dulu. Anak-anak moden yang kini rumah di kampung sudah diterangi lampu elektrik. Rumah sudah ada air paip dan rata-rata berumah batu dan punya kereta sendiri. Aku langkah masuk dan duduk di lantai perahu. Kini sibuk pula mencari pacak yang melekat naik ke tubuhku. Aduh, banyak pula pacaknya. Dulu Aki dan Wan gembira sangat kalau aku balik ke kampung masa cuti sekolah. Masa inilah aku akan teroka sungguh-sungguh kehidupan yang penuh kegirangan. Yang aku rindukan ialah kenangan bersama Aki dan Wan dengan kehidupan kampung yang tak ada di tempat lain. Rindu nak naik bot, berakit dan makan di pasir sungai, berkelah dan memasak. Seronoknya, kenangan yang aku rindu itu dah tak ada lagi dan tak boleh dibeli dengan harga. Apa yang seronok sangat balik kampung ni? Mestilah seronok dilayan mak-mak sedara dan aktiviti yang lasak tanpa batas. Aku boleh tangkap ikan di sawah, belakang rumah je. Tapi mandi sungai tu paling seronok. Kalau mandi pagi, alamatnya sampai tengah hari tak naik lagi. Seronok berendam. Kami juga tak kisah air sungai naik atau cetek. Kedua-dua je seronok. Kat jamban Wan ada satu tunggul pokok besar. Dari tebing, kami akan berenang ke tunggul kayu tu. Dari atas tunggul itulah, kami terjun ke dalam sungai. Lagaknya seperti ahli penerjun dalam sukan Olimpik. Kalau air sungai sedang-sedang je, kami main sorok batu. Nanti kenalah selam cari batu yang disembunyikan dalam air itu. Siapa dapat, dia menang. Dan boleh disorokkan lagi. Orang lain pula cari. Malam kami tanpa elektrik ya, kami akan pasang pelita. Minyaknya perlu ada separuh dalam pelita itu. Sumbu pelita dari perca kain je. Pakai mancis dan hidupkan pelita tu. Pelita tu diletakkan di ruang rumah agar terang. Kadang-kadang Aki suka bercerita. Bukan selalu, tapi aku ingat ceritanya. Cucu-cucu akan buat bulatan mengelilingi sebuah pelita untuk dengar cerita Aki. Aku suka dengar semua cerita Aki. Aki tak cerita kisah pelik-pelik. Ceritanya berkisar tentang kisah hutan, cara berkomunikasi dengan aura hutan, sesekali cerita kancil. Hutan banyak larangan dan ada adab yang perlu diikuti. Satu lagi yang seronoknya, walaupun kami pakai pelita, kadang-kala kami akan menonton TV bersama-sama. Ini berlaku kalau hari itu ada tayangan cerita P. Ramlee di TV1. Selalunya malam Sabtu. Penuh ruang tamu itu dengan saudara mara dan jiran-jiran sekampung. Mereka semua bawa tilam bantal untuk menonton bersama. Mesti ada yang terfikir, macam mana nak menonton TV tanpa elektrik? Sumber elektrik ialah bateri kereta. Boleh menonton TV dengan bantuan bateri kereta. Masa tu rumah-rumah yang ada TV akan ada bateri kereta untuk pasang TV. Walaupun kami tak ada kereta, tapi bateri kereta tu sangat berguna untuk kami. Dan kalau bateri itu dah habis, mereka akan bawa pergi ke pekan Kuala Medang untuk dicas semula. Suasana yang indah itu semua dah hilang. Tak ada lagi kena angkut air dari sungai atau menyalakan pelita minyak tanah. Hilang daripada pandangan mata. Yang ada cuma di dalam kenangan jauh di lubuk hati. Semuanya sekarang dah tak ada. Diganti rumah batu. Rumah kayu Aki pun dah diroboh. Hiba rasa hati. Tak ada lagi kenangan itu.
tak ada lagi nampak tempat kenangan yang Aki dan Wan selalu ada. Tersenyum setiap kali kami pulang. Apapun, terima kasih kerana masih ada tempat untuk aku hidupkan kenangan dulu. Terima kasih kepada saudara mara dan semua penduduk kampung Kuala Serau dan Kuala Medang, walaupun nama mereka tidak kusebutkan dalam coretan ini.

0: Bersponsor sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Sedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisah binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan, sebaliknya keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku, dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya menahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaisah binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة يمر مقصود daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah lalu sesudah itu dia tetap duduk yakni di masjid untuk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit dan meninggi, kemudian dia salat yakni duha 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala menunaikan haji dan umrah. Dan Anas berkata bahwa Rasulullah bersabda, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidhi dengan sanad yang hasan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gonya. G-O-N-Y-A-K. Gonya. Gonya adalah memperolokkan atau mempermainkan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Liku-liku hidupku. Nyanyian Datuk Siti Fairuz baru saja menghiburkan saudara Wirama Klasik. Juga kami mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak bagi hari suci untuk penganut agama Buddha hari ini, iaitu 2 Jun 2026. Mungkin pagi ini ada yang dah siap-siap nak pulang ke ibu kota setelah cuti yang panjang. Esok dah mula tugas, juga rancang perjalanan saudara. Yang paling penting, fokus pemanduan, rehat secukupnya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hari ini tarikh mungkin yang cukup-cukup istimewa. Hari lahir atau juga ulang tahun perkahwinan atau juga ada cerita kenangan yang berlaku untuk tarikh hari ini. Suka, duka, pahit, manis. Ayuh kongsikan. Ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Purit. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Andy Lala. Syair Cak Pong, Cak Pong. Terus kekal Wirama Klasik.

Dah tua nanti kita tak larat, rumah wang-wang tua pun dah tak muat. Anak-anak kita lah tempat bergantung, bukan kera-kera tu yang hendak tolong.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Saudara, dugaan hidup bukan untuk menghancurkan kita tetapi untuk menguatkan jiwa dan mematangkan hati. Ada saatnya kita diuji dengan kehilangan, kesusahan dan kekecewaan. Namun, percayalah saudara, setiap kesabaran yang dipelihara dan setiap air mata yang ditahan tidak akan sia-sia. Kadang-kadang jalan yang paling sukar itulah yang membawa kita ke destinasi yang paling indah. Teruskan melangkah walaupun perlahan selagi tidak berputus asa. Selagi itu masih ada harapan. Didoakan semoga hari ini dipermudahkan semuanya dan diberikan kekuatan menghadapi setiap cabaran yang mendatang. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada di frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik saudara, seperti biasa jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini 2 Jun 2026 bertajuk Hari TVET Negara. Dengarkan 7.30 minit pagi. Semuanya eksklusif hanya di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk. Tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Hai, seorang ni nampaknya ni. Nak ke mana?
8: Tanya-tanya pula.

0: Cubit, cubit manja.
1: Pak Mik. Tolong bungkuskan Suraya nasi goreng Pattaya 2.
2: Hai, semalam muka macam harimau nak rekah orang. Hai, hari ni manja semut, saya buat ni.
1: Semalam lain lah Pak Mik. Takkan hari-hari Suraya nak garang je.
2: Si Amir tadi baru je beli nasi bungkus. Lepas tu dia kelang kabut. Telefon kawan dia nak pergi mana apa? Pak Mik tak tahu.
1: Itu untuk dia lah Pak Mik. Ni saya belikan untuk Sudin.
2: Lain macam Pak Mik tengok. Ada apa orang?
1: Tak ada apalah Pak Mik. Saja je Suraya nak belanja Sudin makan. Sebab hari tu dia betulkan motor si Amir. Tapi Sudin cakap bayar kemudian. Itu yang Suraya nak balik.
2: Untunglah Sudin kalau dapat. Orang kata apa? Si gadis ayu yang macam lagu Black Dobo ni.
1: Cuma nyanyi sikit.
2: Gadis ayu. Lesung pipik di pipi.
1: Dah. Pak Mik jangan nak tambah-tambah ya. Saya dengan si Sudin tu kawan je.
2: Tadi tengok Amir nak pergi mana? Tak tahu, haru je nampak.
1: Dia nak pergi jumpa kawan-kawan dia lah tu. Nak buat perancangan ke Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ni.
2: Lah, pasal apa pula?
1: Ada karnival sambutan Hari TVET Negara 2026 yang diadakan di Dataran Putrajaya. Tu yang Amir nak jumpa kawan-kawan dia yang mana sama belajar dengan dia dulu di Kolej Vokasional Moa.
2: Patutlah. Dulu dia kata dia belajar teknologi elektrik.
1: Sementara ni memang dia tolong Suraya je Pak Mik. Pak Mik nak tahu tak, kerajaan telah mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteraskan kemahiran.
2: Apa lagi yang ada kat Dataran Putrajaya tu?
1: Macam-macam ada Pak Mik. Ada pameran teknologi dan inovasi, karnival kejaya TVET, seminar industri berimpak tinggi, cabaran robotik dan drone soccer. Lepas tu ada future skill showcase, platform keusahawanan TVET serta aktiviti santai dan interaktif untuk seisi keluarga. Tu pun Pak Mik boleh datang tau.
2: Baguslah. Hari karnival tu akan menjadi medan memperkukuh kerjasama strategik antara institusi TVET dan industri bagi memastikan bakat yang dilahirkan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa berteraskan teknologi, inovasi dan kemahiran.
1: Betul tu. Dan selain tu Pak Mik, seramai 229,121 pelajar atau 56.86% lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan setaraf telah memilih untuk melanjutkan pengajian dalam bidang TVET. Manakala jumlah keseluruhan enrolment mencecah 459,558 orang tahun lepas.
2: Pak Mik rasa nak suruh lah anak saudara Pak Mik tu. Mohon kolej vokasional lepas SPM nanti.
1: Bagus sangat tu. Dan lebih membanggakan, kadar kebolehpasaran graduan TVET negara turut meningkat kepada 95.9% pada tahun 2025 berbanding 95.6% pada tahun sebelumnya. Macam itulah.
2: Pencapaian tu membuktikan TVET bukan sahaja semakin diterima generasi muda, malah berjaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang benar-benar diperlukan industri dan ekonomi negara.
1: Pandai Pak Mik . Dahlah Pak Mik, pergilah buatkan Suraya nasi goreng Pattaya. Kejap lagi kelaparan pula Abang Sudin, si Suzana tu.
2: Sudin.
1: Cepatlah Pak Mik. Sayur lebih, ayam lebih, semua lebihlah.

Waktu sekarang 7:46 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Tak kira lah mungkin saudara mendengarkan di aplikasi RTM Klik, di Smart TV atau juga di telefon pintar saudara. Baik, seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk pagi di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Nah, di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di daerah Perlis, di kawasan pantai Pulau Pinang, juga di Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Hujan di kawasan Perak dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini hujan di Tawau dan Kudat, juga berangin di pantai barat. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hampir keseluruhan daerah di Sarawak untuk pagi ini dijangkakan tiada hujan. Baik saudara, seperti biasa tepat pukul 8 pagi kita bersama untuk ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus setia menemani saudara 1 jam dan jangan lupa selepas itu ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Tok Ki bersama Rohana Jalil, Naluri Cinta, Wirama Klasik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.